0: Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Fandi melaporkan selengkapnya.
2: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
3: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
4: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
5: Adalah upaya kita untuk lompat.
3: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang dan pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
6: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
3: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
7: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Mukti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
7: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
7: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
9: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
10: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
9: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
11: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
9: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
1: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
12: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
13: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
14: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
13: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Ikede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
12: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di Bendungan. Kalau dinaikkan ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum berani lah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
13: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
1: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
15: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
16: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
15: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
17: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, ada teman saya terbantu dengan transport ini gitu.
15: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Bola Toisan melaporkan selengkapnya.
18: Pak, kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
19: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai tripleks berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen, Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
20: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya. Artinya vandalis itu dalam arti ganti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya. Kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
19: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencipta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
21: Bisa mengapresiasi alam, aman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
19: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta.
1: Lima orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan informasi dari dunia olahraga.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami RRI. Verifikasi kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

0: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kita menghitung berapa banyak suara yang terdengar setiap hari di negeri ini? Ada suara nelayan yang berangkat sebelum matahari terbit. Ada suara petani yang menyapa sawahnya setiap pagi. Ada suara anak-anak yang bercita-cita menjadi apa saja. Suaranya berbeda, bahasanya berbeda, cerita hidupnya pun berbeda. Tapi, saat negeri ini membutuhkan, jutaan suara itu selalu menemukan nada yang sama. Nada persaudaraan. Karena damai bukan tentang menjadi seragam. Damai adalah ketika perbedaan tidak lagi dianggap ancaman, melainkan alasan untuk saling menjaga satu dengan lainnya.
1: Indonesia tidak dibangun oleh satu suara, tetapi oleh hati yang memilih untuk tetap bersama.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai
4: masyarakat Indonesia menyapa pagi.
5: Es abadi di Puncak Jaya, Papua saat ini berada di titik paling kritis dalam sejarah. Berbagai data ilmiah menunjukkan bahwa tutupan es di satu-satunya puncak bersalju Indonesia ini terus menyusut drastis dan terancam hilang total pada akhir tahun 2026 akibat pemanasan global dan fenomena El Nino. Dan kehilangan ini menjadi alarm keras bagi perubahan iklim di wilayah tropis. Bagaimana kondisi real di lapangan saat ini? Kami akan berbincang bersama dengan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Arda Sena Sopa Heluwakan.
6: Wawancara Pro 3.
5: Pak Arda Sena, selamat pagi, Pak.
7: Selamat pagi,
5: Pak. Iya, temuan terbaru BMKG terkait dengan ancaman hilangnya es di Papua atau di es abadi Papua, bagaimana nih, Pak?
7: Iya, terima kasih. Sebenarnya BMKG sudah memonitor pengurangan dari glasier di Puncak Jaya dengan pengamatan yang sistematis sebenarnya semenjak tahun 2010. Yang menanamkan alat-alat monitoring berupa pancang-pancang tiang semenjak tahun 2010.
5: Okay.
7: Dan pada saat itu kedalamannya masih sekitar 32 meter dan sekarang tinggal sedikit, tinggal 4 meter.
5: 4 meter itu ketebalan maksudnya, Pak, ya?
7: Ketebalannya, betul.
5: Oke, okay. Ya, silakan, Pak.
7: Pengurangannya sebenarnya juga cukup drastis dari semenjak tahun 1850-an hingga sekarang itu pengurangannya sudah lebih dari 99%. Dan pemantauan kami di akhir tahun 2025 kemarin itu luasnya hanya tinggal 0,16 km persegi.
5: Artinya sejak 2010 itu apakah BMKG melihat percepatan pencairan yang cukup cepat, cukup ekstrim, Pak?
7: Ya, betul. Sejak tahun 2010 kami memang melakukan pengamatan. Pencairannya kan terjadi secara perlahan dan gradual semenjak tahun 1850-an ya, semenjak era revolusi industri. Namun sejak periode akselerasi perubahan iklim setelah tahun 1950-1960-an dengan pemanasan global, tentunya pencairan dari glasier di puncak Papua ini juga semakin terakselerasi, Mas Rudi.
5: Faktor penyebab utama pencairan yang begitu cepat di es abadi Papua ini apa, Pak?
7: Ya, yang pertama tentunya adalah perubahan iklim ya. Jadi perubahan iklim itu menyebabkan belakangan suhu permukaan di puncak Jaya tersebut sudah di atas titik beku atau di atas 0 derajat sehingga secara otomatis secara perlahan dia mencair, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pada saat episode-episode El Nino ekstrim seperti tahun 2015, lalu juga tahun 2019 dan 2023, biasanya suhu di sekitar Pasifik Barat termasuk Papua juga meningkat. Dan kejadian El Nino tersebut juga turut mengakselerasi pencairan dari glasier di Puncak Jaya. Lalu faktor yang satunya, karena kita juga satu paket dengan pemanasan global tersebut, lebih banyak terjatuhnya hujan di Puncak Jaya dibandingkan dengan salju gitu ya. Itu yang menyebabkan makin cepatnya menipisnya glasier di Puncak Jaya, Mas Rudi.
5: Jadi beberapa fenomena El Nino ini mempercepat pencairan di abadi Papua ini, Pak, ya? Puncak Jaya, ya?
7: Betul.
5: Baik, baik. Pak Ardasena, secara ilmiah Pak, apakah proses pencairan ini masih bisa ditahan atau memang sudah tidak mungkin lagi?
7: Saat ini sudah tidak mungkin ya, karena pemanasan di bumi ini sudah terjadi secara global. Puncak Jaya walaupun cukup tinggi untuk ukuran gunung di wilayah tropis, tetapi tidak cukup tinggi yang sehingga membuat titik beku tersebut sekarang sudah terjadi di permukaannya secara konsisten dari tahun ke tahun, Mas Yudi.
5: Ya. Apakah iklim yang terjadi atau cuaca yang terjadi di Puncak Jaya ini juga memberikan pengaruh secara umum iklim di Indonesia?
7: Sebenarnya tidak secara langsung.
5: Tidak secara langsung. Oke.
7: Okay. Ya, tidak secara langsung. Jadi kejadian-kejadian ekstrim yang kita lihat di wilayah lain di Indonesia, lalu yang sekarang kita bicarakan mengenai pencairan Puncak Jaya, itu sebenarnya adalah dampak-dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim yang terjadi di mana-mana sebenarnya gitu.
5: Ya, baik.
7: Jadi background kondisinya ya perubahan iklimnya.
5: Ya, Pak Resena, bicara dampak artinya seberapa besar pengaruh pencairan es ini bagi ketersediaan air masyarakat di sekitar Puncak Jaya nih Pak?
7: Kalau dari segi ketersediaan air, itu sebenarnya tidak digunakan langsung untuk masyarakat di sana ya, karena ukuran gasnya juga sebenarnya tidak besar dibandingkan dengan gas di wilayah lain seperti di Amerika Selatan seperti di Pegunungan Andes. Namun perlu kita catat bahwa untuk masyarakat setempat di sana es glasiernya juga merupakan salah satu fitur sakral dari kepercayaan mereka, jadi salah satu landmark yang cukup sakral.
5: Ya. Kalau untuk keragaman hayati di wilayah Puncak Jaya, apakah ini juga terdampak dengan adanya pencairan es ini, Pak?
7: Sebenarnya di glasier ini kan juga merupakan fitur alamiah yang merupakan bagian dari keragaman juga ya. Jadi ya, dia juga merekam dan dia juga terbentuk melalui evolusi iklim yang cukup lama, dan dia juga kemudian juga merekam bagaimana iklim masa lalu, sehingga dengan hilangnya Puncak Jaya sebenarnya kita kehilangan salah satu bukti dari keragaman iklim di Indonesia zaman dulu ya.
5: Baik, kalau begitu bicara tentang iklim masa lalu ini Pak Ardasena, ada nggak Pak rekaman sejarah iklim masa lalu yang ikut hilang saat es ini mencair Pak?
7: Tentunya kalau es ini mencair maka kita kehilangan rekam jejak iklim kita khususnya di Indonesia bagian timur ya. Namun dari ICOR atau dari rekaman isotop CO2 di glasier tersebut pernah diselamatkan oleh tim BMKG bersama dengan tim University of Columbia tahun 2010, sehingga kita bisa merekonstruksi bagaimana catatan iklim masa lalu di wilayah tersebut, Mas. Tapi kalau itu hilang ya kita kehilangan catatan tersebut selamanya ya.
5: Oke. Dan ini dikhawatirkan akan hilang pada akhir 2026 karena saat ini ketebalannya hanya mencapai 4 meter, begitu Pak?
7: Ya, kedalamannya 4 meter itu di akhir tahun 2023, dan tahun kemarin itu luasannya sudah hanya sekitar 0,1 km persegi. Ini kita khawatirkan ini akan menghilang pada akhir 2026 atau awal tahun 2027 tahun depannya.
5: Ya, rekomendasi teknis yang bisa BMKG sampaikan kepada pemerintah terkait dengan kondisi seperti ini di Puncak Jaya apa saja nih, Pak Ardasena?
7: Ini merupakan es mencair itu kan bukti nyata dari perubahan iklim yang diawali dari pemanasan global yang sudah terjadi ya. Jadi hal ini sebenarnya tidak bisa kita cegah, sehingga kehilangan dari es abadi atau glasier di Papua atau di Puncak Jaya ini kan sebenarnya adalah pengingat kembali bagi kita untuk kita kembali meningkatkan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim, mengurangi emisi CO2, metana dan gas-gas rumah kaca lainnya, dan juga memperkuat upaya adaptasi sektor-sektor yang terdampak di perubahan iklim ya, utamanya sektor-sektor yang mendukung kehidupan kita di Indonesia, yaitu misalnya air, pangan, dan energi. Mungkin pelajaran paling penting adalah itu.
5: Oke. Masyarakat mungkin bisa nggak sih Pak membantu paling tidak memperlambatlah dampak dari perubahan iklim ini Pak?
7: Masyarakat bisa tentunya secara bersama-sama kita berupaya mengurangi perubahan iklim dengan mendukung upaya-upaya mitigasi, ya, kita mengurangi aktivitas-aktivitas kita yang mengemisikan gas rumah kaca,
5: okay,
7: CO2 di sana dengan menggunakan transportasi publik, beralih ke moda-moda pembangkitan energi yang menggunakan listrik yang terbarukan dan lain sebagainya, yang tentunya harus dilakukan secara masif dan secara berkelanjutan.
5: Ya. Setelah es abadi di Puncak Jaya nanti betul-betul hilang, Pak, apa yang akan menjadi fokus BMKG dalam sisi pemantauan di Papua?
7: Yang paling penting di sana juga adalah biodiversity yang masih tinggi dari segi tutupan hutan yang masih cukup masif. Di sana kami berupaya memonitor bagaimana siklus karbon di hutan-hutan Papua ini perilakunya ke depan, apakah dia masih berperilaku menyerap karbon atau pada saat tertentu dia juga kadang bisa mengemisikan karbon. Dan perubahan perilaku hutan-hutan ini penting untuk dipahami ke depannya, karena dia juga merupakan salah satu fitur biodiversitas, dan dia juga penting untuk menjaga ekosistem di sekitar wilayah Papua tersebut, sehingga pemahaman mengenai bagaimana siklus karbon dari hutan-hutan di Papua tersebut juga penting untuk kita pelajari.
5: Ya. Baik, Pak Ardhasena, terima kasih Pak untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi. Demikian tadi Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan.
8: Wawancara Pro3.
9: Nggak ada nampak satu ekor rusa pun kulihat. Memang sial kali lah kita nih.
10: Sabarlah, geng. Lagian ngapain lah kita cari ekor? Harusnya satu rusa lah yang lewat, bukan ekornya aja.
9: Alah, memang capek kali lah ngomong sama kau nih. Nggak pernah mau nyambung.
10: Suara apa tuh?
9: Itu bukan suara rusa, geng. Itu burung rangkong. Kalau di Gayoni, rejebujang namanya.
10: Mantap, nggak ada rusa, rangkong pun jadilah.
9: Nggak boleh kok buru tuh, Jess. Ilegal itu, burung langka itu. Makanya nggak boleh kita buru.
10: Alah, siapa mau yang lihat? Lagian, yang buru hewan langka itu pun bukan kita aja.
9: Jangan, Jess. Ditangkap nanti kita gara-gara itu. Aku nggak mau ya masuk penjara ya.
10: Eleh, lemah kali kumbul jadi orang. Kalau nggak mau kok, biar aku aja lah. Geser-geser.
9: Jangan, Jess. Biarlah kau marah sama aku. Asal nggak kau tembak burung langka itu. Jess!
11: Eh, jangan bergerak. Kalian ditangkap karena memburu dan membunuh hewan langka. Angkat tangannya.
12: Baca aku. Di dalam aku banyak ilmunya loh.
13: Sabar ya guys, segera merapat kita mabar.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Ya, pendengar, terima kasih.

0: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengajak anak dan generasi muda menghadapi krisis iklim, salah satunya melalui aksi nyata menjaga lingkungan secara berkelanjutan bersama masyarakat. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1 Kemen PPPA, Devinia Pradika menegaskan, anak bukan hanya terdampak perubahan iklim, tapi juga berperan strategis menghadirkan solusi berkelanjutan, karena peran anak dinilai penting mendorong aksi nyata, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Jaringan Berita Nasional.
2: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Baik pendengar, menjelang jalannya pertandingan babak 16 besar Meksiko menghadapi Inggris yang akan berlangsung di Mexico City Stadium atau Stadion Azteca, di mana Inggris pun pernah hadir di stadion ini pada tahun 86 ketika itu menghadapi Argentina yang dikenal dengan nama atau julukan gol tangan Tuhan Maradona ketika itu. Tetapi suasana berbeda, pemain berbeda tentunya, dan juga industri sepak bola pun juga berubah. Dan untuk membahas jalannya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, sudah hadir di studio Pro 3 pemerhati sepak bola kita, Estu Santosa. Bung Estu, selamat pagi, salam olahraga.
4: Selamat pagi.
3: Iya. Tertunda lagi nih pertandingan yang tadi sebelumnya jam 7 waktu Indonesia Barat, dan akhirnya karena cuaca di sana ditunda menjadi jam 8. Meksiko masuk ke 16 besar dengan kemenangan penuh, juara fase grup A, kemudian tanpa kebobolan di situ.
4: Betul.
3: Kemudian Inggris juara grup L, mengalahkan Kroasia 4-2 di tanah imbang Ghana, tetapi dia berhasil menang 2-0 dan juga di melawan Kongo di 32 besar. Betul. Dengan skor 2-1. Artinya statistik keduanya memang banyak yang memprediksi Inggris masih difavoritkan. Tetapi melihat pertahanan dan melihat skema permainan, akan seperti apakah jalannya pertandingan kedua tim yang memang memiliki penyerang-penyerang yang cukup tajam ini, Bung Estu?
4: Sebelum masuk ke teknis, saya mau ngomongin di luar teknis dulu nih, yang seru-seru sebenarnya.
3: Ini saya sukanya, Bung Estu, itu ada fun fact-nya yang menarik ini.
4: Jadi,
3: apa ini fun fact-nya?
4: Jadi yang menarik adalah yang pasti Inggris mepet datang ke Mexico City ya.
3: Ya.
4: Mereka hanya punya memfokuskan waktu hanya 45 jam untuk datang ke Mexico City dengan banyak alasan. Diintip lah latihannya,
3: ya.
4: Terus soal ketinggian. Kan ada 2200 di atas permukaan laut
3: dan lembab lagi.
4: Jadi ini dianggap kalau analisa kesehatan adalah kalau untuk menghilangkan semacam sindrom seperti itu,
3: ya,
4: jangan terlalu lama di situ. Jadi mepet aja. Jadi masih ke bawah suasana tempat lama gitu.
3: Oke. Okay.
4: Jadi itu yang dilakukan 48 jam mereka baru nyampe di hotel. Tapi
3: hotelnya ketahuan.
4: Hotelnya ketahuan artinya terus ada yang kebang api gitu.
3: Iya.
4: Tapi yang menarik adalah waktu konferensi pers, Thomas Tuchel dan juga Jordan Henderson mengatakan bahwa dia menolak menggunakan Viagra, katanya ada gosip Viagra.
3: Oh begitu.
4: Obat orang dewasa ini, dewasa gitu.
3: Iya, iya.
4: Katanya memang kalau di kondisi di ketinggian seperti ini, Viagra itu membuat lebih akan mengurangi daya apalah daya

0: analisanya banyak-banyak daya, mm-hmm. apa jantung segala macam lah gitu, tapi langsung ditolak dengan bercanda-bercanda di konfes. Iya, kita nggak pakai Viagra, walaupun kita dengar kok Viagra itu bisa seperti ini, seperti
1: meningkatkan itu, gitu. Stamina di kondisi, ya, di kondisi iklim yang berbeda, ya, ini ya,
0: membantu jantung segala macam, perampasan segala macam, tapi itu ditolak oleh Jordan Anderson. Nah, tapi ini menarik, ini menarik, ini menarik,
1: ya. Menarik. Tapi menarik ya, artinya kalau Meksiko sendiri kan memang sudah sangat akrab dengan stadion ini, dengan cuaca, dengan ketinggian 2200, dengan kelembapan yang sangat tinggi ini, tentu bagi Inggris juga menjadi tantangan. Itu faktor yang bisa, faktor kelebihan Meksiko untuk beradaptasi lebih mudah di tempat pertandingan pagi hari ini.
0: Iya, yang pasti ini stadion ini bukan hanya sekedar stadion markas timnas Meksiko ya, tapi ini adalah semacam kuil ya. Kalau orang-orang sana mengatakan ini kuilnya timnas Meksiko, kuilnya L3 gitu.
1: Ya.
0: Ini sebuah kenyataan yang pasti tidak akan dipungkiri bahwa di luar, kita ngomong ke Inggris, di luar Inggris pernah menang sekali 3-0 lawan Paraguay 8-6, lalu kalah dengan gol tangan Tuhan dan gocekannya Maradona 2-1 di perempat final. Mereka juga punya catatan yang menarik, di Meksiko sendiri adalah negara yang bisa dikatakan timnas ini tidak kaleng-kaleng di stadion ini. 80 kali bermain mereka hanya kalah 2 kali.
1: 80 kali bermain.
0: 80 kali di Azteca ya, 80 kali bermain dan mereka hanya kalah kalah 2 kali, seri hanya 17 kali, sisanya menang. Artinya
1: sakral banget ini tempat buat mereka ya.
0: Ini sebuah catatan yang luar biasa ya. Even memang itu ini di negaranya ya, memang ini di negaranya, tapi tidak seperti pemain-pemain Meksiko ketika bermain di stadion ini, stadion yang cukup bagi mereka sangat sangat sakral, sangat megah. Dan menurut saya dengan catatan yang segitu banyak itu, ini akan membuat Meksiko menjadi makin percaya diri, apalagi secara catatan mereka tidak pernah kebobolan di pertandingan sebelumnya, dan dari 5 pertandingan sebelumnya mereka hanya main sekali di luar Azteca di Akon, dan itu juga menang. Sedangkan ketika bermain di Azteca mereka mengalahkan Afrika Selatan 2-0, menang lawan Meksiko melawan Ceko 3-0, Ekuador dikalahkan 2-0. Jadi selain clean sheet mereka juga cukup bagus gitu, dan tidak semua pemainnya ada 1-2 orang, hanya Jimenez atau Julian Quinones gitu yang bisa cetak gol, tapi Luis Romo cetak gol, ada pemain-pemain yang lain. Jadi menurut saya ini menarik. Cuma secara head to head, kalau secara head to sejarah memang tidak pernah menang Meksiko. 4 pertemuan selalu kalah, dan semua pertemuan itu terjadi di Inggris misalnya. Mulai dari 6-6, mereka kalah 2-0, tapi akhirnya Inggris juara. Tapi itu 6-6 ya, jauh sekali. Terus itu di Wembley, itu taruh 97 di friendly match di Wembley juga, mereka kalah 2-0. Lalu ada di 2001 di bulan 5, di tanggal 25 mereka itu bermain, Meksiko itu dijamu Inggris di Derby County.
1: Jadi di Inggris semua pertandingannya?
0: Di Inggris semua, dan itu kalah 4-0. Yang terakhir 2010 friendly match juga di Wembley. Ini satu-satunya Meksiko mencetak gol, walaupun kalah 3-1 ya di Wembley. Ini terakhir ketemu 2010 di bulan 5 tanggal 25 juga. Jadi artinya Inggris secara tim memang unggul head to head, tetapi semua dibanding di Inggris, dan hanya satu piala dunia, dan itu 6-6 menurut saya tidak bisa menjadi patokan,
1: nggak bisa dikomparasi saat ini ya.
0: Tapi sejarah kadang-kadang memang bisa terulang. Kadang-kadang juga akan tercipta sejarah baru kan, itu kan probabilitas sejarah gitu.
1: Oke, dan ini mereka bermain di tanah leluhur mereka ya, suku Aztec ya.
0: Iya.
1: Kota Meksiko situ itu memang dibangun di atas reruntuhan suku Aztec.
0: Betul.
1: Dan artinya ini sangat sakral sekali. Betul. Bisa dibilang ini adalah kuilnya timnas Meksiko atau L3 Colores. Iya. Dan dari nama-nama besar pemain Inggris ini akan berbuat banyak seperti apa untuk menghadapi pertahanan Meksiko yang begitu ketat. Ini baru masuk ke teknis ini, Bung.
0: Iya, iya. Yang pasti Inggris punya Jude Bellingham, punya Antonio Gordon, walaupun mungkin kembalinya Richie James mungkin ini akan jadi salah satu tonggak penting, karena sempat di sisi kanan beberapa dua ganti Kwanzaa dan juga memaksakan Jed Spencer di posisi bukan posisinya sekarang. kembalinya Richie James mungkin, tapi yang menarik lagi adalah apakah Declan Rice bisa
1: menjadi itu.
0: Nah, karena Declan Rice sebenarnya kalau bisa dikatakan dia itu kan datang ke turnamen tidak terlalu fit ya. Dia udah main 215 menit.
1: Jaraknya sangat pendek sekali.
0: Ya, sepanjang turnamen ini, dan sempat dua kali dia terutama di pertandingan terakhir dia tidak dimainkan di pertandingan terakhir fase grup. Dia tidak jadi starter gitu.
1: Okay.
0: Jadi menurut saya catatannya adalah apakah Declan Rice ini bisa menjadi kekuatan tengah, karena dia itu pemainnya sangat fleksibel ya. Tiba-tiba kemarin lawan Kongo jadi bek kanan gitu.
1: Tapi bisa di tengah sebagai pengatur serangan
0: gitu.
1: Juga.
0: Nah, gitu. ini menariknya. Banyak pengamat di Inggris mengatakan ada ketimpangan, bahkan seorang Wayne Rooney sama Alan Shearer aja mengatakan bahwa Declan Rice ini adalah nyawa tim ini gitu. Tapi dia kalau dia bisa dimatikan atau dia bisa dikunci itu akan berbahaya buat Inggris gitu.
1: Jude Bellingham tidak bisa menggantikan peran itu.
0: Tidak bisa, karena bukan tidak bisa, tapi karakternya kan berbeda ya. Declan Rice ini kan walaupun midfield murni, tapi kan
1: dia bisa bertahan juga total sampai ke bawah.
0: Tapi Jude Bellingham bisa menjadi, mungkin menjadi, bisa membantu menjadi satu pemain di belakang dua striker, satu striker ini. Jadi dia bisa menjadi pembeda ketika dia bisa mungkin menjadi penengah ketika mungkin Harry Kane mati. Dia bisa menusuk seperti itu. Yeah, tapi yang pasti di sini ada di kanan kita ada Anthony Gordon dan juga Bukayo Saka. Ini juga hal yang menarik juga, kan Bukayo Saka juga sempat diragukan ke turnamen ini karena juga cedera pemulihan dan sepertinya sudah pulih. Dan ini dua pemain cepat yang akan dimainkan. Yang pasti dua jangkarnya tetap Elliot Anderson dan Declan Rice. Belakang belum memainkan Richie James tapi masih Kwanzaa. O'Reilly di kiri, ada Guehi dan juga Kwanzaa. Yeah. Ini menarik, tapi yang menarik lagi adalah Jimenez ini sudah sering bertemu dengan Pickford di Liga Inggris dari 2018. Nah, dia tuh sudah lebih dari 10 membobol gawang Pickford sejak 2018. Jadi bahaya juga nih Jimenez.
1: Tahu kelemahannya ya.
0: Betul. Pasti dia tahu cara bermain. Orang Inggris ini gitu.
1: Oke. Okay. Kita tunggu nanti apakah Harry Kane akan berbuat banyak atau dari Meksiko Jimenez yang nanti akan juga bisa menaklukkan Pickford sebagai penjaga gawang Three Lions. Baik Bung Estu, kita akan ikuti jalannya pertandingan dengan menyerahkan mikrofon ini untuk menyajikan pertandingan yang menarik di babak 16 besar, Meksiko berhadapan dengan Inggris dari Stadion Aztec atau Mexico City bersama dengan Rosian Anwar dan Bung Yanto Prawiro Negoro.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris.
3: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, dari Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca yang merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar 3 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 70, 86 dan saat ini 2026. Kali ini Timnas Meksiko atau L3 akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini, pelatih Meksiko yaitu Javier Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia mempercayakan pada pagi hari ini, yaitu penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Raul Rangel, nomor punggung 1. Kemudian untuk barisan pertahanan ada nomor punggung 3 Cesar Montes, kemudian ada nomor punggung 5 Johan Vazquez, dan kemudian ada nomor punggung 2 bek kanan yaitu Jorge Sanchez, dan nomor 23 bek kiri Jesus Gallardo. Sementara untuk 3 gelandang serang, maksud kami 3 gelandang yang akan bermain untuk Timnas Meksiko pada pagi hari ini, nomor punggung 6 ada Eric Lira, kemudian nomor 7 ada Luis Romo, nomor punggung 19 ada Gilberto Mora. Sementara pendengar, pada kesempatan pagi hari ini Javier Aguirre juga mempercayakan trisula penyerangan pada nomor punggung 9 sebagai penyerang tengah Raul Jimenez, kemudian nomor punggung 16 pemain sayap kanan Julian Quinones, dan nomor punggung 25 sayap kiri Roberto Alvarado. Sementara di kubu Timnas Inggris, pelatih The Three Lions Thomas Tuchel pagi hari ini mempercayakan mistar gawangnya kepada sosok Nomor punggung 1 Jordan Pickford. Kemudian 4 pemain bertahan ada Mark Guehi dan Ezri Konsa. Nomor punggung 6 dan nomor punggung 2 yang akan berada di duet jantung pertahanan Inggris. Kemudian bek kanan ada nomor punggung 26 Jarel Kwanza. Kemudian bek kiri ada Nico Aureli. Dan kemudian untuk gelandang bertahan ada duet Declan Rice nomor punggung 4 dan juga Elliot Anderson nomor punggung 8. Sementara untuk sektor gelandang serang, pelatih Thomas Tuchel mempercayakan Bukayo Saka nomor punggung 7 di sayap kanan. Kemudian sayap kiri ada nomor punggung 18 Anthony Gordon yang pada musim ini akan membela Barcelona. Dan juga untuk second striker dan juga penyerang lubang dipercayakan kepada sosok nomor punggung 10 Jude Bellingham. Dan penyerang tunggal timnas Inggris pada pagi hari ini adalah Harry Kane. Dan sebentar lagi pendengar, untuk pertandingan di Mexico Stadium ataupun Stadion Azteca ini akan segera berlanjut. Dan pada kesempatan pagi hari ini, timnas Inggris menggunakan kostum kebanggaannya berwarna putih, celana hitam dan kaos kaki putih, sementara Meksiko menggunakan kostum kebanggaannya berwarna hijau, celana putih dan kaos kaki berwarna merah. Dan untuk reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Yanto Prawironegoro. Silakan Bung Yanto.
4: Baik, terima kasih saudara-saudara pendengar dimanapun Anda berada, penggemar sepak bola di seluruh tanah air. Kita babak pertama pertandingan perebutan babak 16 besar baru saja dimulai antara tim kesebelasan Meksiko berhadapan dengan Inggris yang berlangsung di Stadion Meksiko City. Dinantikan kini serangan dicoba dibangun pemain-pemain Inggris melalui pemain depan Elliot Anderson di sana, namun kali ini bolanya lepas dari jangkauan dan meninggalkan lapangan pertandingan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam saudara-saudara. Kita nantikan untuk Meksiko dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan sendiri. Kita nantikan sekitar 80 ribu lebih penonton yang menyaksikan langsung, terutama para pendukung fanatik dari Meksiko, karena pertandingan ini pun saja menjadi pertandingan yang sangat bergengsi untuk Meksiko kembali berjaya di arena sepak bola Piala Dunia. Baru saja saudara pendengar, wasit yang memimpin pertandingan Ali Reza Pagani mengeluarkan satu kartu kuning kepada Declan Rice karena dianggap melakukan pelanggaran atau penyakit.

0: bahkan seorang Harry Kane juga turun ke belakang gagal shipping. Thomas Tuchel menginstruksikan menempatkan Jude Bellingham saja di depan ketika Harry Kane lebih ke belakang. Dan ini menurut saya dengan mengganti Bukayo Saka, mengganti beberapa pemain yang tipenya menyerang tadi, bisa membuat mereka bertahan dengan baik meski kehilangan satu pemain. Poinnya adalah Inggris bermain lebih tenang, mereka lebih efektif, walaupun memang secara ball position jauh ya, hampir 73 dikuasai oleh para pemain ya dari Meksiko, tetapi dengan ketenangan mereka, kedisiplinan mereka, mereka bermain lebih baik. Bahkan kita tahu 3 gol yang tercipta, terutama gol terakhir juga efek dari ketenangan mereka. Mereka melakukan counter attack. Point view yang bagus dari seorang kiper Jordan Pickford memberikan umpan ke depan. 2 gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunbar, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acungkan jempol untuk Eji Kunca dan Mark Wehi, dua back ini. Walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
0: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya kap, bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini, kalimat itu keluar dari dua legend itu. Tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire atau tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunbar, walaupun Dunbar tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jared Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jared Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Mark Guehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat dari pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dimatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan disiplin.
1: Ini pemain Barcelona baru nih, sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru ini juga pertandingan yang tersaji di 8 besar nanti nih, Bung?
0: Iya, menarik. Norwegia bermain dengan sangat bagus tadi lawan Brazil, dengan kembali Haaland jadi pahlawannya. Tetapi Inggris juga bisa bermain dengan penuh daya juang, walaupun mereka pasti kehilangan Jarel Kwanzaa karena kartu merah, tapi Richie James kemungkinan akan segar. Yang pasti lawan Norwegia akan menarik, karena setelah pertandingan ini kan tidak ada pertandingan lagi di luar Amerika, dan semua di Amerika, artinya banyak non teknis seperti cuaca dan segala macam tidak akan berpengaruh pada tim-tim yang sama, karena sudah semua rata-rata tim kan bermarkas di Amerika. Jadi pertemuan Norwegia Inggris akan menarik. Yang pasti pertemuan prediksi saya tidak akan lebih dari hanya 90 menit ya. Artinya hanya waktu normal, tidak akan ada tambahan.
1: Karena seperti ini berarti ya.
0: Seperti ini, tetapi intensitas permainan yang sama. Mungkin akan berposisi, akan berimbang. Karena kedua tim memang meragakan gaya sepak bola Eropa. Tetapi yang menarik adalah pertemuan antara Harry Kane dan juga Haaland ini akan menarik. Lalu Jude Bellingham dan juga Martin Odegaard akan menarik.
1: Iya.
0: Jadi dua-duanya Kak, Martin maupun Jude adalah pemilih orkestrasi permainan kedua tim. Bagaimana dia mengolah timnya akan menjadi pemenang, dan itu kuncinya di dua pemain ini menurut saya.
1: Oke. Baik Bung Estu, sampai jumpa nanti di 8 besar dan juga pertandingan lainnya yang masih tersisa di babak 16 besar ini. Terima kasih banyak Bung Estu untuk perbincangannya, untuk analisisnya pertandingan Meksiko menghadapi Inggris, di mana Meksiko harus sebagai tuan rumah mengakui keunggulan Inggris 2-3 dan melaju ke babak perempat final, nanti akan menghadapi Norwegia di babak 8 besar.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Meksiko versus Inggris.
3: Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama siaran langsung Piala Dunia Meksiko versus Inggris yang dimenangkan oleh Inggris dengan skor 3-2. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar, saya Maika Bahtiar akan menemani ruang dengar Anda untuk hari ini, hari Senin tanggal 6 Juli tahun 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Baik pendengar, masih terus dari Puncak Kabinuang, inilah program 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli pendengar dan tentunya saya Mike Bahtiar yang menemani Anda. Yang lagi sibuk di instansi pemerintah juga swasta, untuk hari Senin ini semoga tetap terus bersemangat ya untuk menyelesaikan aktivitasnya, apalagi mendengarkan Pro 1.

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
2: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
2: Oh gitu ya.
3: Oke, thanks infonya ya.
4: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

Pendengar, untuk Anda yang saat ini mungkin baru saja satu hati mendengarkan Pro 1 RRI Toli Toli, selamat siang, selamat mendengarkan Pro 1, dan tentunya selamat melakukan aktivitas Anda. Halo, apa kabar yang ada di Toli Toli Plaza, Plaza 1, Plaza 2, yang saat ini tengah mendengarkan siaran RRI Pro 1. Selamat melakukan aktivitas dan semoga terhibur, semoga diberikan kesehatan dan tentunya laris manis ya jualannya. Apalagi Anda yang lagi beraktivitas di pasar, selamat melakukan aktivitas dan salam semangat dari saya, Meika Bahtiar.

2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Norwegia dan Inggris melenggang ke perempat final Piala Dunia 2026. Charles Leclerc podium 1 di Formula One Grand Prix Inggris 2026. Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 6 Juli 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Dengar, sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Avandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka, Jakarta. Baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Yang saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka, Jakarta, Sugandi Avandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya. Shoulder up.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya dalam turnamen Piala Dunia. Seleção Brasil yang berupaya meraih bintang ke-6 mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Ståle Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orian Nilan dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun, dapat diantisipasi kiper Nilan. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

dari permainan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang, dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti, yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quinones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya. Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter, di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8, serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari arena futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSW FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak. Dari capek, cedera, sembuh. Ya, mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya, saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya, kita udah enggak tahu lagi, saya udah enggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya, alhamdulillahirrahmanirrahim, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih, yakin. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
2: Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mall House Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasemen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik, pendengar, demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Anda masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Dunia 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa ai nufa be-be ita, banosa sihasara tadi.
3: Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Timat sabelainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus satu hati mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Pendengar, kami mohon perhatian Anda untuk dua berita kehilangan. Yang pertama, berita kehilangan dari Rahma, alamat Jalan Muhammad Said nomor 9 Kelurahan Baru, Kecamatan Baulan, ditujukan untuk masyarakat Toli Toli dan sekitarnya. Isi pengumuman telah hilang tercecer sejumlah dokumen STNK mobil merek Toyota Calya warna abu-abu metalik tahun pembuatan 2023 atas nama Rahma. Dokumen tersebut diperkirakan hilang atau tercecer di rumah pada bulan Juni 2026. Bagi yang menemukan, mohon kiranya dapat mengembalikan kepada saudara yang bersangkutan atas nama Rahma dengan nomor telepon 0822-9308-1499 atau ke kantor LPPR RI Toli Toli Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93 Toli Toli. Untuk pengumuman kehilangan kedua pendengar berasal dari Meisak Daniel Paulus Tombokan dengan alamat Jalan Stadion Kelurahan Nalu Kecamatan Baulan ditujukan untuk masyarakat Toli Toli dan sekitarnya. Telah hilang atau tercecer sejumlah dokumen STNK sepeda motor merek Honda tipe NF11B2D1 M-T warna hitam merah tahun pembuatan 2013 atas nama Meisak DP Tombokan. Dokumen tersebut diperkirakan hilang atau tercecer di rumah pada 17 Juni 2026. Bagi yang menemukan, mohon kiranya dapat mengembalikan kepada saudara yang bersangkutan, yaitu Meisak Daniel Paulus Tombokan, dengan nomor telepon 0822-9313-9813 atau ke kantor LPPR RI Toli Toli Jalan Radio Kabinuang Puncak nomor 93. Baik, pendengar, demikian dua buah berita kehilangan atas perhatian Anda. Kami ucapkan terima kasih. Dan untuk saat ini kita di program acara musik tradisional dan budaya. Kami akan hadirkan tentunya dari suku Kaili. Kita awali dengan sebuah lagu untuk Anda pendengar ya. Lagu daerah dari suku Kaili.

Mendengar sebuah lagu suku Kylie sudah mengawali perjumpaan kita pendengar ya di program seni budaya musik tradisional dan budaya.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk siang hari ini musik tradisional dan budaya kami ketengahkan, yaitu tentang lalove, alat musik tradisional suku Kaili. Pendengar, lalove, alat musik tiup tradisional suku Kaili, merupakan salah satu warisan budaya yang kaya akan nilai sejarah dan juga kesakralan. Suku Kaili, pendengar, yang mendiami Provinsi Sulawesi Tengah memiliki alat musik ini yang menyerupai suling namun dengan bentuk yang lebih panjang, berkisar antara 40 hingga 60 cm.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, musik bagi suku Kaili merupakan hal yang sakral dalam upacara pengobatan. Begitu juga dengan alat musiknya yang memiliki nama unik. Nah, musik bagi suku Kaili ini merupakan hal yang sakral. Dan untuk alat musik yang memiliki nama unik, pendengar ya, setiap suku di Indonesia memiliki cara dan kepercayaan masing-masing dalam dunia kesehatan, terutama pengobatan suatu penyakit. Selain bersifat sakral, metode pengobatan juga bagian dari mempertahankan warisan nenek moyang. Pendengar, suku Kaili yang sebagian besar mendiami Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kekayaan adat istiadat khususnya di metode pengobatan yang bernama Balia. Nah, hingga kini orang Kaili masih melaksanakan tradisi Balia dan masih terpelihara dengan baik. Dalam tradisi ini tidak boleh ketinggalan dengan alunan musik tradisional yang diiringi dengan instrumen yang unik dan kedudukannya begitu penting. Alat musik tradisional yang dimaksud pendengar adalah lalove. Namanya yang begitu unik ini bagi masyarakat Kaili sangat penting dan sakral. Tanpa adanya alat musik tersebut, pelaksanaan suatu tradisi tidak bisa berjalan dengan baik ya, mungkin tidak ada metode pengobatan tradisional. Nah, pendengar, arti lalove. Kata lalove sendiri berasal dari kata love dalam bahasa Kaili yang artinya suara mengalun, sayup-sayup atau menerawang dari kejauhan. Ada juga yang mengartikan love itu seperti siulan atau suara yang menarik perhatian atau memanggil. Kini, arti love dalam suku Kaili artinya adalah burung elang. Di lingkungan tempat tinggal mereka, burung sering berkicau atau mengeluarkan suara dari pohon bambu atau dari kejauhan. Uniknya, masyarakat Kaili tidak mengenal memelihara burung di dalam kandang. Dan awalanlah pada kata love ini diartikan sebagai bunyi memanggil.

Pendengar, lalove menjadi bagian penting dalam berbagai upacara adat suku Kaili seperti pernikahan, upacara kematian, dan ritual keagamaan. Selain itu, alat musik ini juga sering digunakan untuk mengiringi tarian-tarian tradisional dan sebagai sarana hiburan masyarakat. Karena nilai kesakralannya, lalove harus dibuat dalam prosesi ritual adat pada konteks tertentu. Ada tiga jenis kategori tiupan lalove dalam pelaksanaan upacara adat, yaitu Nomperata, Nompakaundo, dan Popanjili. Ketiga jenis tiupan tersebut selalu mengiringi jalannya sebuah upacara.

0: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
1: Sama juga, Aksoke Tala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
2: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
3: Rawat Indonesia!

Pendengar tak terasa saat ini sudah pukul 13:52 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, La Love bukan hanya sebuah alat musik tetapi juga simbol dari kebudayaan, dari kekayaan budaya dan sejarah suku Kaili. Melalui suara La Love kita dapat merasakan keindahan dan kedalaman tradisi yang telah diwariskan selama berabad-abad. Upaya pelestarian alat musik ini sangat penting untuk menjaga warisan budaya dan memperkaya keragaman musik tradisional Indonesia. Baik pendengar, demikian yang kami ketengahkan di musik tradisional dan budaya, yaitu tentang La Love, alat musik tradisional suku Kaili. Masih kami temani Anda juga dengan lagu-lagu dari suku Kaili.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang hingga saat ini masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Toli-Toli. Saat ini pukul 13.59 menit waktu Indonesia Tengah, kita akan menantikan penyampaian Warta Berita Daerah.

0: Tepat pukul 13, iya, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang saudara, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Warta Berita Daerah.
1: Berkomitmen zero toleransi terhadap anggota Polri sendiri apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Tidak ada lagi sanksi ringan, kami akan rekomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat. Itu selaku komitmen kami untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
2: Inflasi antar kota Juni 2026 di Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah, jika kita lihat tabel perbandingannya, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 5,41%, inflasi year on year terendah di Kabupaten Morowali sebesar 2,82%.
3: Beberapa lokasi rupa semacam di Sawusu, di Tobuwe, itu sudah terpasang jalur evakuasi. Cuma memang belum semua desa di bagian selatan. Karena kami buat jalur evakuasi ini dengan menggunakan dana dari BNPB. Ada oknum masyarakat yang balik arahnya, itu semuanya kami juga ada yang dianu, kemudian ada tulisannya dicabut.
0: Saudara, topik utama tersebut akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lainnya yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, pemerintah Kabupaten Toli-Toli berkomitmen mendukung berbagai program pelestarian budaya, termasuk pelestarian naskah kuno sebagai bagian dari memori kolektif daerah. Kejuaraan Grass Track Region 5 Sulawesi Putaran 3 sukses digelar di Kabupaten Buol. Crosser asal Sulawesi Utara, Bravel Wallace, keluar sebagai juara umum. Saudara, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, bersama saya, Meika Bakhtiar.

0: Kami awali informasi yang pertama. Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Real Mahendra menegaskan tidak pandang bulu dan tolerir terhadap pelaku penyalahgunaan barang haram termasuk di lingkungan kepolisian. Laporan Sardono.
1: Menyikapi maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Kapolres Toli-Toli AKBP Raden Real Mahendra menegaskan tidak pandang bulu dan tolerir terhadap pelaku penyalahguna barang haram ini termasuk di lingkungan kepolisian. Kepada RRI, Kapolres menegaskan terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika utamanya jenis sabu-sabu yang banyak beredar di Toli-Toli. Polres terus berkomitmen memberantas peredaran barang haram yang mengancam keberlangsungan generasi bangsa ini, termasuk jika ditemukan ada oknum kepolisian yang terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika, sanksi tegas siap diberikan yakni PTDH atau pemberhentian dengan tidak hormat.
2: Bahwa kami berkomitmen zero tolerans terhadap anggota Polri sendiri apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, tidak ada lagi sanksi ringan, kami akan rekomendasikan untuk pemberhentian tidak dengan hormat. Itu selaku komitmen kami untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dan kami juga melaksanakan kegiatan waskat, sewaktu-waktu akan kami dada, kita laksanakan tes urin untuk mendeteksi apabila ada anggota yang terlibat.
1: Dengan melihat luasnya wilayah, kondisi geografis, dan keterbatasan personil Satres Narkoba memaksimalkan pemberantasan narkotika tentunya sangat diharapkan peran serta semua lapisan masyarakat, salah satunya dengan berani memberikan informasi melalui nomor pengaduan 110.
2: Perlu sinergi dari semua pihak, tentunya komponen utama adalah masyarakat itu sendiri. Silakan berkomunikasi dengan para Babin Kaptipas kami yang ada di lapangan. Jika ada permasalahan sekecil apapun dapat disampaikan melalui Babin Kaptipmas ataupun kami sudah membuka layanan kepolisian 110, dapat menyampaikan informasi sekecil apapun dan kami jamin kerahasiaan dari pelapor tersebut atau masyarakat yang mengadukan permasalahan tersebut.
1: Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Toli-Toli dan Sulawesi Tengah saat ini menjadi keprihatinan bersama dengan melihat kasus yang menempatkan Sulawesi Tengah berada di urutan ketiga penyalahgunaan narkotika secara nasional.
0: Saudara, Kabupaten Toli-Toli pada Juni 2026 mengalami inflasi secara year on year dan month to month tertinggi untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Ruth Damayanti melaporkan.
3: Dan Pusat Statistik setiap bulannya terus melakukan pendataan dan pemantauan terkait inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain mengatakan, untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah pada Juni 2026, Kabupaten Toli-Toli mengalami inflasi tertinggi secara year on year atau dari tahun ke tahun sebanyak 5,41% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 122,24. Bahkan pada Juni 2026 ini, Kabupaten Toli-Toli juga mengalami inflasi tertinggi mantuman sebanyak 2,26%.
4: Inflasi antar kota Juni 2026 di Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah, jika kita lihat tabel perbandingannya, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 5,41%. Inflasi year on year terendah di Kabupaten Morowali sebesar 2,82%. Tingkat inflasi mantuman tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 2,26% dan inflasi mantuman terendah terjadi di Kota Palu sebesar 0,79%.
3: Dikatakan penyumbang utama inflasi pada Juni 2026 secara year on year diantaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau 3,59% dengan penyumbang komoditas cabai rawit, kelompok pendidikan 0,40% dengan penyumbang komoditas akademisi atau perguruan tinggi, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,40% dengan penyumbang komoditas bahan bakar rumah tangga.
4: Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 3,59%. Kelompok pendidikan dengan andil 0,40%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,40%.
3: Sementara untuk penyumbang utama inflasi Juni 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 2,04% dengan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain cabai rawit, ikan layang, dan bawang merah.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Parigi Mautong terus memaksimalkan sosialisasi jalur evakuasi kepada masyarakat mengingat wilayah tersebut dilintasi Sesar Toru yang berpotensi memicu bencana.
5: PLT Kepala BPBD Parigi Mautong Muhammad Rifai mengungkapkan belum semua desa di Parigi Mautong memiliki jalur evakuasi. Padahal wilayah Parigi Mautong dilintasi Sesar Torue yang berpotensi memicu bencana gempa bumi maupun tsunami. Untuk memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait jalur evakuasi, BPBD Parimo secara bertahap akan memprogramkan pemasangan rambu-rambu evakuasi melalui kerjasama dengan BNPB. Hal ini dinilai penting karena masih banyak desa yang masuk kategori rawan bencana, namun rambu evakuasi yang terpasang masih sangat minim. Minimnya rambu evakuasi juga diperparah dengan adanya oknum yang merusak rambu jalur evakuasi dengan cara merubah arah ataupun merusak rambu yang telah dipasang.
6: Beberapa lokasi-lokasi macam di Sausu, di Toruwe, itu sudah terpasang jalur evakuasi. Cuma memang belum semua desa di bagian selatan. Karena kami buat jalur-jalur evakuasi ini dengan menggunakan dana dari BNPB. Ada oknum masyarakat yang balik arahnya, itu semua yang kami cegah. Ada yang dianu, kemudian ada tulisannya dicabut. Jadi ya macam-macam dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
5: Rifai menambahkan Kabupaten Parigi Mautong masuk dalam kategori daerah rawan bencana. Jalur evakuasi menjadi bagian penting dalam upaya mitigasi bencana serta meminimalkan resiko ketika bencana terjadi. Kerjasama semua pihak dibutuhkan untuk memastikan seluruh fasilitas yang telah dibangun pemerintah daerah dalam upaya mitigasi bencana dapat terjaga dan dimanfaatkan dengan maksimal. Susantia Kataba melaporkan.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Toli-Toli berkomitmen mendukung berbagai program pelestarian budaya, termasuk pelestarian naskah kuno sebagai bagian dari memori kolektif daerah. Mengenai hal itu dilaporkan Ahmad Mukadas.
7: Kabupaten Toli-Toli memiliki sejarah dan kekayaan budaya yang patut dibanggakan. Sangat mungkin masih terdapat berbagai naskah kuno yang tersimpan di rumah-rumah masyarakat, kediaman tokoh adat, lembaga keagamaan maupun keluarga yang mewariskan secara turun-temurun. Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asrul Bantilan pada sosialisasi identifikasi naskah kuno yang berlangsung di kantor perpustakaan dan arsip Kabupaten Toli-Toli mengungkapkan, tidak semua pemilik mengetahui nilai penting dari naskah yang dimiliki, bahkan tidak sedikit yang mengalami kerusakan akibat faktor usia, iklim maupun kurangnya pengetahuan tentang tata cara penyimpanan yang benar, sehingga melalui kegiatan identifikasi naskah kuno tersebut diharapkan akan terbangun pemahaman bersama tentang pentingnya menemukan, mengenali, mendata, melindungi dan melestarikan naskah kuno sebagai bagian dari identitas dan jati diri daerah, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli mendukung berbagai program pelestarian budaya termasuk pelestarian naskah kuno sebagai bagian dari memori kolektif daerah.
8: Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan, desa dan kelurahan, para lembaga adat, para tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, serta dunia pendidikan hingga ke masyarakat luas untuk kiranya bersama-sama berperan aktif di dalam mendukung kegiatan identifikasi dan pendataan naskah kuno.
7: Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara yang juga Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Toli-Toli Imran mengungkapkan, kegiatan tersebut dilaksanakan pemerintah sebagai langkah pemerintah dalam meningkatkan pemahaman kepada masyarakat mengenai pengertian, nilai, serta pentingnya naskah kuno sebagai warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan. Selain itu, sebagai langkah awal dalam menemukan, mendata, melestarikan naskah kuno yang berpotensi menjadi sumber penelitian, pendidikan, serta pengembangan kebudayaan di Kabupaten Toli-Toli, di samping menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga, merawat, melindungi naskah kuno yang masih dimiliki keluarga, lembaga, adat maupun masyarakat.
9: Memberikan pemahaman mengenai tata cara identifikasi awal terhadap naskah kuno sehingga masyarakat dapat mengenali karakteristik dan nilai penting naskah yang mereka miliki.
7: Sosialisasi identifikasi naskah kuno yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Toli-Toli tersebut mengangkat tema temukan, kenali, lestarikan peran kita dalam menjaga warisan budaya daerah diikuti sejumlah camat serta tokoh adat maupun budaya yang ada di Kabupaten Toli-Toli.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS wajib diikuti oleh seluruh siswa baru kelas 10, termasuk siswa kelas 11 yang pada tahun lalu belum sempat mengikutinya karena alasan tertentu. Sertifikat kelulusan MPLS merupakan salah satu syarat wajib untuk kelulusan siswa. Rinaldi melaporkan.
11: Tujuan utama dari kewajiban MPLS ini adalah untuk mempercepat adaptasi siswa baru dalam lingkungan belajar yang berbeda, mulai dari kurikulum, para guru hingga teman-teman baru. Proses ini dinilai krusial baik untuk menunjang pembelajaran akademik maupun pembinaan non-akademik di sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Biau Dodi Sapardi kepada RRI mengatakan, pelaksanaan MPLS tahun ini menghadirkan beberapa perubahan signifikan dibanding tahun lalu. Mulai dari durasi kegiatan yang diperpanjang dari 3 hari menjadi 5 hari, hingga susunan jadwal acara per menit yang kini jauh lebih terarah bekat petunjuk teknis atau juknis resmi dari pemerintah. Selain itu, rangkaian kegiatan tahun ini juga diperkaya dengan agenda kemah karakter kepramukaan pada hari Sabtu dan Minggu. Dalam kegiatan yang dikelola secara internal oleh pembina ekskul pramuka dan pengurus OSIS tersebut, para siswa baru akan menginap selama semalam demi mendapatkan pembinaan karakter yang lebih mendalam.
12: Kenapa MPLS ini menjadi wajib di sekolah kami? Karena banyak sesuatu yang baru yang harus diketahui oleh calon siswa baru atau siswa baru yang diterima di sekolah ini. Nah, ini adalah bagian untuk mempercepat adaptasi dengan lingkungan belajar yang baru, kurikulum yang pasti berbeda dengan sebelumnya, guru-gurunya, temannya, dan sebagainya untuk proses pembelajaran maupun pembinaan non-akademik di SMA Negeri 1 Biau ini.
11: Sementara itu, keterbatasan sarana dan prasarana serta adanya proyek perbaikan gedung sekolah menjadi tantangan tersendiri bagi pihak panitia dalam pelaksanaan MPLS kali ini. Pihak panitia harus memutar otak agar kegiatan tetap berjalan dengan lancar. Sekretaris Panitia MPLS SMA Negeri 1 Biau Ekawati Asipat mengungkapkan bahwa keterbatasan kapasitas ruangan membuat pihak sekolah terpaksa membagi para peserta MPLS terbagi menjadi dua kelompok. Ekawati menjelaskan sejumlah peserta didik yang dinyatakan lulus dan mengikuti kegiatan ini sebanyak 285 siswa. Seluruh peserta tersebut awalnya terbagi ke dalam 8 gugus. Dengan sistem pembagian ini, materi yang sama akan diberikan di setiap ruangan namun dengan pemateri yang berbeda secara bergantian.
13: Di kegiatan mulai dari pra-MPLS sampai dengan pelaksanaan MPLS dan insya Allah ini selama 5 hari akan dilaksanakan. Ini dari 8 gugus itu dengan jumlah peserta didik 285, mau tidak mau, suka dan tidak suka kami bagi dua. Sehingga di setiap ruangan ada materi yang sama dengan pemateri yang berbeda. Gitu, karena kapasitas ruangan yang tidak memadai. Kemudian ada perbaikan-perbaikan gedung juga. Maka tetap ini kami berupaya agar supaya kegiatan MPLS ini terlaksana dengan baik sampai dengan selesai.
11: Pihak Sekolah SMA Negeri 1 Biau berharap melalui MPLS ini, siswa baru bisa lebih cepat membaur tanpa ada rasa ragu atau takut, sehingga mereka merasa nyaman dalam menempuh proses pembelajaran ke depan. Meskipun saat ini SMA Negeri 1 Biau sedang dalam proses revitalisasi dan rehabilitasi bangunan fisik, pihak sekolah berharap kondisi tersebut tidak mengganggu kenyamanan dan kelancaran seluruh rangkaian kegiatan MPLS hingga selesai.
0: Kegiatan subuh berjamaah melalui Majelis Subuh Berkah MSB Toli-Toli akan terus digalakkan eksistensinya dengan mengacu pada kegiatan MSB Sulawesi Tengah sesuai arahan bahwa di mana ada masjid di situ dilakukan syiar Islam melalui taklim. Selengkapnya dilaporkan Alfiansyah.
14: Majelis Subuh Berkah MSB Toli-Toli merupakan gerakan dakwah keagamaan yang bertujuan memakmurkan masjid, meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah sholat lima waktu, serta membiasakan masyarakat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Di sela-sela kegiatan Majelis Subuh Berkah yang digelar di Masjid An-Nur Kampung Buol, Ustadz Ki Mujid mengatakan bahwa hingga kini program tersebut telah memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Selain mempererat hubungan silaturahmi antar jemaah, tausiah yang disampaikan para pendakwah juga memberikan pencerahan dan motivasi untuk meningkatkan keimanan serta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Ustadz Mujid, pelaksanaan Majelis Subuh Berkah di tingkat Provinsi Sulawesi Tengah berlangsung lebih semarak karena diselenggarakan hampir setiap hari seusai sholat subuh. Kegiatan tersebut

0: hari Jumat, tapi tiap subuh, bahkan penceramah-penceramah kondang pun semuanya itu adalah bergegas dan berkumpul bersama-sama. Di mana itu disiarkan dan dijadwalkan masjid di mana ada MSB, disitulah kumpul para mubalig, pejabat, aparat. Karena apa? Ditekan dan dianjurkan langsung oleh Bapak Gubernur Sulawesi Tengah. Allah. Karena Bapak Gubernur Sulawesi Tengah ini menyarankan dan menghimbau kepada masyarakat khususnya Sulawesi Tengah ini, di mana itu bumi dibangun masjid, mohon untuk disiarkan jamaahnya, taklimnya.
1: Ustadz K. Mujid mengatakan hingga saat ini gerakan Majelis Subuh Berkah MSB Toli-Toli tidak hanya melaksanakan kegiatan di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau berbagai desa di pelosok daerah. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat muslim terus diajak untuk memakmurkan masjid dengan membiasakan sholat subuh berjamaah, mengikuti halaqoh dan kajian keislaman, serta berpartisipasi memberikan infak dan sedekah untuk pembangunan masjid, meskipun dengan nominal yang kecil. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan tersebut menjadi wujud kepedulian bersama dalam membangun syiar Islam, memperkuat kuah dan menjadikan masjid sebagai pusat pembinaan umat.
2: Saudara, kejuaraan Grass Track Region 5 Sulawesi Putaran 3 sukses digelar di Kabupaten Buol. Crosser asal Sulawesi Utara, Brevel Wallace, keluar sebagai juara umum. Laporan Datra Hasan.
3: Kapolres Buol AKBP Irwan mengapresiasi penyelenggaraan ajang Grass Track Region 5 Putaran 3 sebagai salah satu upaya memajukan olahraga otomotif di Kabupaten Buol. Menurutnya, kejuaraan tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan bagi para pembalap muda untuk mengembangkan bakat dan kemampuan. Dikatakan keberadaan sirkuit balap yang baru di Kabupaten Buol menjadi langkah positif dalam mendukung perkembangan olahraga otomotif, sehingga diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai tempat latihan maupun penyelenggaraan berbagai kejuaraan resmi. Ia menilai hadirnya sirkuit balap dapat mendorong semangat generasi muda untuk berprestasi di bidang otomotif sekaligus menyalurkan hobi melalui kegiatan positif dan terarah.
4: Saya minta kepada seluruh anak-anak muda, seluruh atlet-atlet Kabupaten Buol, manfaatkan sirkuit ini, apalagi sirkuit ini telah diberikan atau nanti akan dijadikan sirkuit permanen. Saya berharap akan lahir atlet-atlet nasional, atlet-atlet daerah yang akan membawa harum nama Kabupaten Buol.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana AKP Jordan mengatakan sedikitnya 37 pembalap se-Sulawesi turut berkompetisi pada 17 kelas

0: penyelenggara kejuaraan pada hari ini saja, tetapi juga menjadi simbol kemajuan, wadah pembinaan prestasi, serta ruang lahirnya generasi muda yang berdisiplin, bermental juara, dan menjunjung tinggi sportivitas.
1: Kejuaraan Crest Track Region 5 putaran 3 yang berlangsung 2 hari kemarin berlangsung tertib, aman, dan lancar, di mana pada ajang kali ini, crosser tangguh asal Sulawesi Utara, Breville Wallace, menyapu bersih kemenangan di kelas bergengsi, mengantarkannya merengkuh tahta tertinggi sebagai juara.
2: Saudara, selanjutnya kami sampaikan berita yang terakhir. Babak 16 besar Piala Dunia 2026

Saudara tuan rumah Kanada harus mengakhiri langkah mereka di Piala Dunia 2026 setelah takluk 0-3 dari Maroko pada babak 16 besar. Meski tampil agresif dengan mencatatkan 10 tembakan dan 11 tendangan sudut, efektivitas penyelesaian akhir menjadi kelemahan utama Kanada. Sebaliknya, Maroko tampil lebih efisien dengan memanfaatkan peluang yang dimiliki untuk mengamankan kemenangan meyakinkan sekaligus menyingkirkan wakil tuan rumah dari turnamen. Maroko membuka keunggulan melalui Azedine Ounahi pada menit ke-50 sebelum kembali menggandakan keunggulan pada menit ke-82 saat Kanada berusaha bangkit di sisa pertandingan. Sofiane Rahimi justru memastikan kemenangan tim Singa Atlas lewat gol pada masa injury time 90+8. Maroko juga unggul dalam penguasaan bola sebesar 56% dengan akurasi umpan mencapai 85%, menunjukkan permainan yang lebih tenang dan efektif dibanding lawannya. Hasil ini mengantarkan Maroko melaju ke babak perempat final di mana mereka akan menghadapi Prancis yang sebelumnya sukses menyingkirkan Paraguay. Laga tersebut diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama menunjukkan performa impresif sepanjang turnamen. Sementara itu, Kanada harus puas mengakhiri perjalanan mereka di babak 16 besar meski berhasil memberikan perlawanan dan menciptakan lebih banyak peluang sepanjang pertandingan. Prancis juga memastikan langkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mendudukkan Paraguay dengan skor tipis 1-0 pada laga babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia. Les Blues tampil dominan sejak awal pertandingan dengan menguasai jalannya laga, sementara Paraguay lebih banyak bertahan dan mengandalkan serangan balik. Meski hanya menang 1 gol, Prancis mampu mengendalikan tempo permainan hingga peluitannya dibunyikan. Gol tunggal kemenangan Prancis dicetak oleh Kylian Mbappe melalui eksekusi penalti pada menit ke-70. Sepanjang pertandingan, Prancis mencatatkan 76% penguasaan bola, melepaskan 15 tembakan dengan 5 diantaranya tepat sasaran, serta membukukan akurasi umpan mencapai 90%. Sebaliknya, Paraguay hanya mampu menciptakan 5 tembakan dan 1 yang mengarah ke gawang, sehingga kesulitan memberikan ancaman berarti bagi pertahanan Prancis. Kemenangan ini membawa Prancis melaju ke babak perempat final untuk menghadapi Maroko, yang sebelumnya sukses menyingkirkan tuan rumah Kanada dengan skor 3-0. Pertemuan kedua tim diprediksi berlangsung menarik, mengingat Prancis mengandalkan kualitas individu dan penguasaan bola, sementara Maroko tampil impresif dengan organisasi permainan yang sulit serta efektivitas dalam memanfaatkan peluang. Brazil yang selama ini dijauhkan sebagai salah satu kandidat kuat juara Piala Dunia 2026 harus mengakhiri langkahnya secara mengejutkan di babak 16 besar setelah takluk 1-2 dari Norwegia. Bermain di Stadion New Jersey, New York, Selecao gagal memanfaatkan status favorit meski mampu menciptakan lebih banyak peluang. Norwegia justru tampil disiplin, efektif dan mampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk membungkam salah satu raksasa sepak bola dunia ini. Bintang Norwegia, Erling Haaland, menjadi sosok penentu kemenangan dengan mencetak 2 gol pada menit 79 dan 90. Brazil baru mampu memperkecil ketertinggalan lewat eksekusi penalti Neymar pada masa injury time 90+10. Sepanjang pertandingan, Norwegia tampil dominan dalam penguasaan bola dengan 66%, membukukan 653 operan dengan akurasi 91%. Sementara Brazil yang melepaskan 12 tembakan gagal mengkonversi peluang menjadi gol hingga akhirnya harus menerima kenyataan pahit tersingkir lebih awal. Kemenangan bersejarah ini membuat Norwegia melangkah ke babak perempat final untuk menghadapi Inggris yang sebelumnya sukses menyingkirkan tuan rumah Meksiko. Duel Norwegia kontra Inggris diprediksi menjadi salah satu laga paling menarik di perempat final. Dengan Haaland yang tenang berada dalam performa terbaiknya akan berhadapan dengan lini pertahanan Detroit Lions. Sementara itu, kekalahan ini menjadi pukulan besar bagi Brazil yang harus mengubur impian meraih gelar juara dunia setelah tersingkir lebih cepat dari yang diperkirakan. Di sisi lain, tuan rumah Meksiko harus mengakhiri perjuangan di Piala Dunia 2026 setelah kalah 2-3 dari Inggris pada laga babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Mexico City. Didukung puluhan ribu supporter, El Tri sebenarnya tampil dominan dengan menguasai 66% penguasaan bola dan melepaskan 23 tembakan. Namun efektivitas Inggris dalam memanfaatkan peluang menjadi pembeda hingga memastikan langkah mereka ke babak perempat final. Inggris membuka keunggulan melalui Jude Bellingham yang mencetak 2 gol cepat pada menit ke-36 dan menit ke-38. Dan memperbesar keunggulan lewat eksekusi penalti pada menit ke-60. Meksiko sempat memberikan harapan lewat gol Julian Quiñones pada menit ke-42 dan penalti Raul Jimenez pada menit ke-69 meski terus menekan hingga akhir pertandingan. Upaya tuan rumah gagal membuahkan gol penyama kedudukan. Inggris bahkan mampu mempertahankan keunggulan meski harus

bermain dengan 10 orang setelah Jarel Guansa menerima kartu merah pada menit ke-54. Kekalahan ini membuat Meksiko menjadi tuan rumah kedua yang tersingkir di babak 16 besar setelah sebelumnya Kanada harus mengakui keunggulan Maroko. Sementara itu kemenangan membuat Inggris melaju ke babak perempat final untuk menghadapi Norwegia yang secara mewujudkan menyingkirkan Brazil dengan skor 2-1. Duel Inggris kontra Norwegia diprediksi berlangsung sengit mengingat kedua tim sama-sama menyingkirkan lawan tangguh untuk mengamankan tiket ke-8 besar. Hasil ini memastikan dua laga menarik di babak perempat final yakni Maroko menghadapi Prancis dan Norwegia menantang Inggris. Keempat tim tersebut sukses membuktikan kualitasnya di fase gugur dan kini melangkah lebih dekat menuju semifinal. Sementara Kanada, Paraguay, Brazil dan Meksiko harus mengakhiri perjuangan mereka di Piala Dunia 2026.

Saudara, demikian penyampaian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Toli Toli. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mei Kebahtiar mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pergi ke desa membeli tinta.
2: Cakep.
1: Tinta dibawa dari kota Roma.
2: Cakep.
1: Berbagi rasa, berbagi ceria dengan hadirnya Prodangdut di RRI kita.
3: Senang dangdutan.

joget. Makin asik dengan acara Pro Dangdut yang hadir setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu pukul 14.30 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pendengar untuk hari ini. Kembali Andi menyapa semua pendengar RRI di Pro Dendut ya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung, kami tunggu Anda untuk ramaikan kebersamaan kita di Pro Dendut. Dendut adalah kita di 082198830965 dan juga di 085343831230. Oke, kita langsung menyapa ya. Ada penelpon yang sudah langsung bergabung untuk hari ini. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Pro Dendut. Iya, halo, assalamualaikum, selamat sore, Pro Dendut.
1: Halo, assalamualaikum, Dendut adalah kita, Mbak Ani.
0: Terima kasih, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Sumanti di Malangga.
0: Mbak Sumanti, apa kabar Mbak Sumanti di Malangga hari ini?
1: Alhamdulillah, kabar baik, masih cerah ya, Mbak Ani.
0: Masih cerah, panas sekali hari ini ya?
1: Iya.
0: Iya, cerah, mudah-mudahan juga hati ikutan cerah pastinya ya?
1: Amin.
0: Oke, baik.

0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menyapa lagi. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita, ubur-ubur ikan lele. Alhamdulillah cepat diangkat le, Mbak Adi.
0: Alhamdulillah dengan Mbak Fatima ya.
1: Iya, dengan Fatima Dogongoli, Mbak Adi.
0: Apa kabar Mbak Fatima?
1: Alhamdulillah sehat walafiat, lagi cerah hari ini secara hatinya Mbak Ani deh. Nah,
0: kok bisa tahu kalau saya lagi cerah ceria hari ini?
1: Cerah, prediksiku lagi cerah hari ini.
0: Oh begitu.
1: Mbak Ani.
0: Prediksi, iya. Sekarang sudah pintar prediksi ya, kayak BMKG dong. Oke deh.
1: Sekejap saja Mbak Ani.
0: Iya, baik. Hari ini Mbak Fatima mau ikutan joget lagu apa nih?
1: Lagunya ini Cynthia, Cinta Bukan Sayur Asam Mbak Ani.
0: Terus apa? Cinta Sayur Bening.
1: Ya cuma sayur santan.
0: Oh, sayur santan hari ini sayur kelor ya yang di santan ya?
1: Itulah dengan ikan kering Mbak Ani.
0: Aduh, kok tahu? Kok tahu Ani hari ini lagi makan ikan kering sama ikan asin ya, sama sayur santan kelor. Waduh, mantap itu.
1: Waduh, mantul betul itu Mbak Ani.
0: Iya, mantul betul. Pokoknya orang lewat mah enggak dapat lihat, pokoknya makan terus.
1: Itu lagi
0: okay,
1: Mbak.
0: Baik, hari ini senggol dong lagunya buat siapa nih?
1: Ada Marna di Tambun, terima kasih atas kataannya Bu Marna, atas ucapannya, dia katanya mau membantu walaupun belum sampai di tanganku, tapi alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doanya Bu Marna, dilipaskan rezekinya, diterima amal ibadahnya.
0: Amin.
1: Ada Sumanti dan Nani tadi di Malangga, ada Pak Arifin di Sekretariat, Hamsa dan Rusin di Kampung Bol, ada Nuriman, Sawal, Rahma, Bunda Ama, Gebi, Mas Yara Loi, Pak Hamid, Pak Hamid, apa kabar? Apakah sudah sembuh ini? Ada Tasya dan semua-semua tanpa terkecuali di mana saja berada. Ucapannya untuk Mbak Ani sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ani.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali ya untuk penelpon kita yang sudah ikutan gabung di Pro Dandut. Tadi ada Mbak Sumanti, ada Mbak Fatima juga yang sudah ikutan gabung. Mana suaranya pendengar kita dari Tambun, dari Lalos, dari mana lagi nih? Biasanya dari Toboloid, apa kabar ya? Dari Nopi, apa kabar untuk Emang? Sehat-sehat selalu ya. Oke, kita lanjut menyapa lagi. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Dandut, adalah kita.
0: Terima kasih. Siapa gerangan di sana hari ini?
2: Nur Iman di Bombay.
0: Nur Iman, cepat diangkat le Nur Iman ya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, tangannya harus gercep itu ya Iman. Oke, Nur Iman, bagaimana kabarnya? Cuaca panas tidak ini di sana?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Cuaca cerah ya di sini, cerah.
0: Cerah juga. Aduh, panas hari ini cuacanya ya.
2: Iyo, iya. Senang orang banyak jemur cingkai ini.
0: Iya, tapi ada cingkai yang dijemur kah atau kelapa yang dijemur ini?
2: Cuma tetangga yang banyak jemur cingkai.
0: Tetangga saja. Boleh dong dicolek-colek ya kalau sudah cair, sudah ke toke ya. Bisa dong sedekahnya
2: apa,
0: buat Nur Iman.
2: Sudah dapat baunya sudah ini.
0: Dapat baunya.
2: Masa dapat di petang piasan lagi.
0: Oke deh, nanti berbagi sedekah ya. Oke, Nur Iman mau request dangdutan apa sorenya?
2: Dari Susan Jo, Bunda.
0: Apa itu? Bunda.
2: Terima kasih.
0: Mora ya. Kasih Bunda. Senggol dong lagunya buat siapa ini Mora Kasih Bunda?
2: Buat ada tadi Fatima, ada Sumanti, Ani, Terni, Rahma. Oma Syara juga yang mungkin lagi bapukat-pukat sudah ini karena sudah habis panen. Bagi-bagi itu ikan.
0: Iya.
2: Sudah banyak tuh. Terus buat Kak Mono juga dengan Ica. Febri juga, Karian, bersama Kak Erna, dan buat semua saja, tanpa terkecuali, mohon maaf yang tidak dapat disebut, dari A sampai Z saja.
0: Pokoknya semuanya saja ya?
2: Iya, buat Mbak Ani, semoga sehat selalu bersama keluarga, lancar terus tugasnya, urusannya, rezekinya, dan usahanya.
0: Terima kasih banyak doa baiknya ya. Waalaikumsalam. Penelpon berikut, Assalamualaikum, selamat sore, Pro Dandut.
3: Halo, Assalamualaikum Mbak Ani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Roy di Tinigi.
0: Bung Roy Tinigi, apa kabar Bung Roy?

0: Alhamdulillah, kabar sehat selalu.
1: Iya, oke. Di Tinigi lagi buat apa? Ada cendol kah? Cendol dawet kah di sana?
0: Tidak ada.
1: Belum ada ya. Terus cuaca panas ya juga di sana?
0: Panas sekali.
1: Aduh, pokoknya kalau cuacanya panas, semuanya memang serba panas, tapi hati jangan dibuat panas ya.
0: Iya.
1: Adem-adem, apalagi kalau ada apa ini yang mendinginkan begitu, wah pasti nikmat betul itu ya. Oke deh, hari ini mau menyapa buat siapa, mau request lagu juga boleh, silahkan.
0: Nazar, aku bukan Rahwana.
1: Aku bukan Rahwana, terus mau jadi apa? Jadi Rama. Aku bukan Rahwana, nanti coba dicek dulu ya. Lagunya buat siapa?
0: Ada Nur Iman tadi, ada Sima, Ferli, ada Ariati, Gaby, Masni, ada Mas Tiara, Lois, ada Parsley, untuk Mbak Ani, selamat bertugas ya selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk pendengar kita Bung Roy di Tinigi yang juga sudah bergabung bersama kita di Pro Dangdut sore hari ini. Mudah-mudahan tetap selalu sehat, bahagia dan murah rezeki ya. Semoga apa yang kita jalani di hari ini semuanya akan menjadi berkah bagi keluarga dan juga orang-orang yang kita cintai. Masih terus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita mau joget dulu, pendengar. Tetap stay bersama kami sore hari ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja dari PT Bank Syariah Nasional tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan akses ke tautan yang beredar, hasilnya mengarah kepada laman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pelamar untuk melakukan pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Melansir dari akun Instagram resmi milik Bank Syariah Indonesia, tidak ada konfirmasi resmi maupun pembukaan lowongan kerja yang sedang dibuka oleh bank tersebut. Informasi resmi mengenai lowongan pekerjaan bisa diakses melalui laman resmi milik Bank Syariah Nasional pada situs jobs@talentix.id.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar tautan melalui WhatsApp yang diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital, IKD, dan dalam pesan tersebut masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan juga mengarah kepada pengguna pengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya apapun. Masyarakat juga dihimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Karena informasi dan
1: inspirasi. Pro 1. Baik, pendengar, kita lanjut menyapa lagi, masih terus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
1: Terima kasih. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pasya di Lalos.
1: Pak Pasya di Lalos. Kalau Lalos hari ini apakah juga secerah di kawasan kota ini, Pak Pasya?
2: Moinit.
1: Oh, Moinit juga. Aduh, semua hari ini panas ya?
2: Iya.
1: Terus panas-panas begini di rumah atau lagi beraktivitas ini, Pak Pasya?
2: Lagi ngopi-ngopi begitu, Mbak Ani.
1: Aduh, ngopi-ngopi, tapi sayang ngopinya tidak sampai di Kabin Uang Puncak ini.
2: Iya, ingat temannya sanggar itu, sanggar panas.
1: Aduh, jadi sanggar panas, mantap betul itu ya. Oke, iya deh, selamat menikmati waktu sorenya Pak Pasya. Sambil menikmati ngopi-ngopinya, mau joget lagu apa ini di Pro Dangdut?
2: Lagunya Berbaring Duka.
1: Berbaring Duka, oh iya
2: ya, itu Lina dari Arjuna.
1: Lina Arjuna, Berbaring Duka. Lina Arjuna. Nanti kita coba cari dulu ya.
2: Iya. Okay. Nyapa-nyapa dulu buat Haryanti besok malam agar Argentina main. Kemudian Pak Masyara, Pak Rusli, ya, kemudian tetangga saya Bu Gedi, bagaimana Kariba. Ya, semua-semua yang sudah masuk tadi, ucapannya semoga diberikan kesehatan bersama Ani dan keluarga. Amin, Wa Ani. Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih ya untuk pendengar kita yang sudah ikutan gabung. hari ini, dan kita lanjut menyapa lagi penelpon lainnya. Jika masih ingin bergabung di Pro Dangdut hari ini, kami berikan kesempatan sambil menikmati suasana bahagianya yang lagi ngopi-ngopi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
3: Halo, assalamualaikum Mbak Ani. Dan betulah kita dengan Rahma di Lakatan.
1: Iya, dengan siapa di mana? Bu Mbak Rahma ya di Lakatan.
3: Iya, Mbak Rahma.
1: Iya, apa kabar ini Mbak Rahma Lakatan? Cerah juga.
3: Cuaca di sini lagi cerah sekali.
1: Iya. Semua hari
3: panas.
1: Ini lagi cerah-cerah semua ini ya.
3: Iya, Mbak Ani.
1: Oke deh, baik. Hari ini mau ikutan lagu apa ini?
3: Kalau masih ada waktu Mbak Ani, lagunya Rian bersama Repina, Cintaku Satu.
1: Cintaku Satu, nanti kita coba cek dulu ya.
3: Iya Mbak Ani.
1: Oke deh, lagunya buat siapa? Silahkan.
3: Namanya Pedulu ada di Perigi Motong sana, ada Bintang Pratama, dan semua-semuanya yang ada di sana, semoga sehat selalu. Yang ada di Bul, Pak Tamrin bersama kawan-kawan di sana. Semoga sehat selalu. Ada juga Pak Hamid yang ada lagi di Bul, lagi sedang sakit. Semoga cepat sembuh, diberikan kesehatan, dan bergabung lagi di Pro Dangdut. Ada juga Toli-Toli, ada Kevi, Mas Yara, dan semua-semuanya anggota FC tanpa terkecuali. Ucapannya sama sore, buat sehat selalu sama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
1: Iya baik, terima kasih penelpon lainnya. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut.
4: Waalaikumsalam, selamat sore kembali Bunda Maria Nirau.
1: Iya, dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Syawal di Kabinuang.
1: Iya, Bung Syawal di Kabinuang. Apa kabar Bung Syawal Kabinuang hari ini?
4: Alhamdulillah sehat Bunda.
1: Cerah juga, panas ya hari ini seharian.
4: Iya panas ya.
1: Iya luar biasa. Panas sekali, yang penting bukan hati yang panas ya.
4: Oke, siap-siap.
1: Oke deh, baik. Bung Syawali mau request lagu dangdutan apa sorenya?
4: Kalau bisa Mbak, lagu Cita-Cita Tak Bahagia Itu Sederhana.
1: Bahagia Itu Sederhana, nanti kita coba cek dulu. Lagunya buat siapa ini?
4: Iya, menyapa buat teman-teman tadi yang menyapa saya tidak bisa ucapkan satu-satu. Pokoknya terima kasih. Dan juga buat keluarga yang ada di Bol, pokoknya sehat selalu buat keluarga saya di sana. Dan juga Parigi, teman-teman saya yang ada di Parigi juga, semoga sehat selalu. Dan khusus teman-teman kaum disabilitas, semoga sehat selalu, selalu bahagia.
1: Amin.
4: Dan selalu dengarkan Piala Dunia.
1: Iya, dengarkan Piala Dunia di RRI dong ya.
4: Iya, pasti.
1: Iya.
4: Nanti kabar-kabar juga tentang apa ya, apa ini? Nonton
1: info Barek. Piala Dunia juga hadir di RRI ya.
4: Oke siap.
1: Oke
4: siap,
1: baik Bunda. Bung Syawal, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, kita sapa lagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pro Dangdut. Iya, aduh sayang sekali nih terputus ini ya. Tapi terima kasih sudah bergabung bersama kita untuk hari ini. Pendengar jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi menyapa setelah kita dengarkan dulu yang berikut. Masih terus di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Saudara pendengar, bahagia itu sederhana. Bersama Cita Citata baru saja hadir untuk menghibur Anda semua sore hari ini dan membawa kita pada pukul 15 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saudara pendengar, aku bukan Rahwana. Baru saja kita dengarkan bersama Nasar ya. Dan kita masih lanjut menyapa lagi penelpon lainnya. Assalamualaikum, selamat sore Pro Dandut.
1: Halo, assalamualaikum Dandut, ada lagi kita.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Mbak Gebi.
0: Mbak Gebi di Lalos. Bagaimana Lalos hari ini Mbak Gebi? Apakah secerah Kabinuang juga cerah moinit atau mapelah hari ini?
1: Sudah mulai tidak mapelah sudah.
0: Sudah mulai tidak panas ya. Oke, terus lagi buat apa ini sekarang Mbak Gebi?
1: Lagi baring-baring dengerin Mbak Ani siaran.
0: Iya, lagi baring-baring melepas lelah ya. Biasalah, kalau perempuan mah kerjanya banyak, dari bangun tidur sampai mau gelap kerja banyak terus ya.
1: Iya, baru bangun tidur.
0: Aduh, sudah tidur, alhamdulillah ya. Oke, Mbak Gebi hari ini mau ikutan request dandutan apa ini?
1: Masih boleh pesan.
0: Nanti kita lihat waktunya ya.
1: Lagunya anu ya, Risusan Hujan.
0: Hujan, jadi berharap hujan karena seharian panas ya, sudah beberapa hari panas ya.
1: Mudah-mudahan hujan sebentar.
0: Hujan, yang penting jangan banjir ya, jangan kelamaan ya. Oke deh, baik, lagunya buat siapa silahkan.
1: Ada Pak Fasa tadi, ada Fatima, ada Rahma, ada Roy, ada Bunda Ama, semua pendengar Pro Dandut di mana saja berada. Depannya Mas Sore buat Mbak Ani, semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah.
0: Iya,
1: makasih baik. Mbak Ani.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon kita dari Lalos hari ini Mbak Gebi, mudah-mudahan tetap selalu sehat, tetap selalu ceria juga ya. Dan kita masih berikan kesempatan kepada penelpon lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana ini?
2: Halo, assalamualaikum. Halo. Mani.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa di mana?
2: Dengan Dian di Salum.
0: Oh, Mbak Dian di Salum. Mbak Dian malu-malu ini Mbak Dian. Apa kabar Salum hari ini?
2: Alhamdulillah so mendung ini Mbak.
0: Iya, so mendung ya. Mendung tapi hatinya tidak mendung, tetap selalu ceria ya.
2: Tidak, semangat ini Mbak,
0: iya, tetap semangat, semangat timba air ya. Oke, okay, baik Mbak Dian, mau request dangdutan apa sorenya ini?
2: Hati Panas Membara.
0: Hati Panas Membara dari siapa itu Mbak Dian?
2: Safira.
0: Safira, nanti kita coba cek dulu ya. Hati Panas Membara, lagunya buat siapa memangnya?
2: Masalah buat Mbak Marna yang ada di Tambun, Pak Hamzah, pokoknya buat semua-semua Jambani. Selamat sore semuanya, selamat mendengarkan Pro Dangdut, semoga terhibur. Oke, okay, buat Mbani, jalan-jalan ke Salu lagi Mbani.
0: Oh iya, nanti insya Allah nanti jalan-jalan lagi pastinya ya. Oke deh, baik. Terima kasih banyak Mbak Dian sudah ikutan gabung.
2: Itu aja Mbak Ani, assalamualaikum.
0: Amin, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pendengar kita sekarang sudah pukul 15:30. Kami ajak Anda untuk mendengarkan kumandang Asan Asar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Kami akan kembali menyapa penelpon lainnya sebelum kita dengarkan kumandang Asan Asar.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Saudara pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat asar. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Saudara pendengar, terima kasih untuk semuanya yang sudah berpartisipasi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Beberapa lagu-lagu pilihan terbaik yang sudah direquest langsung oleh pendengar kita hari ini, mudah-mudahan bisa menjadikan sore Anda semakin lebih berwarna.

0: Saudara pendengar, masih kami temani Anda di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani suasana bahagia Anda kala sore hari ini, sambil menikmati waktu yang tentunya ingin kita selesaikan semua tugas, kemudian juga semua tanggung jawab. Semoga hari ini perjalanan kita menyenangkan, banyak hal-hal baru yang bisa kita lakukan untuk mengubah dunia kita menjadi lebih berarti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Mulailah membiasakan kesiapsiagaan diri kita dari berbagai bencana yang tidak terduga saat malam dan dini hari. Tidur, berpakaian yang benar, lengkap, jangan hanya pakai sarung, apalagi perempuan. Jangan kunci pintu kamar. HP, laptop, jam tangan, dompet, atau barang berharga lainnya letakkan pada posisi yang dapat segera diambil. Motor dan mobil selalu diparkir dengan kepala menghadap keluar. Simpan kunci mobil dan motor di tempat yang mudah diambil. Terdapat pakaian yang cukup 2 atau 3 hari, termasuk pakaian dalam dan lain sebagainya. Sholat atau ibadah tepat waktu, serta jangan lupa berdoa memohon lindungan dan keselamatan kita semua. Sigaplah terhadap berbagai bencana yang tidak terduga.

0: stop, berhenti. Kita makan dulu di warung ini. Katanya di sini makanannya enak-enak.
1: Bu Hasna, kenapa lagi kita berhenti di warung ini? Wah, heran. Punya warung makan sendiri Bu Hasna. Kok malah makan di warungnya orang?
0: Dalam berusaha itu kita perlu juga merasakan produksi orang lain. Rasanya, tampilannya, juga pelayanannya. Jadi kita tahu kenapa orang bisa sukses. Dalam usaha kita harus terus belajar, menyempurnakan usaha kita.
2: Pengalaman adalah guru terbaik. Belajar dari orang lain lebih baik lagi untuk meningkatkan kualitas produk yang kita hasilkan.
3: Saudara pendengar, terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Bagi para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, mencari peluang bisnis di tengah persaingan yang ketat, kemudian juga sumber daya yang terbatas adalah tantangan yang sangat besar. Namun, dalam keterbatasan selalu ada peluang jika kita jeli ya. Nah, seperti halnya ketika kita akan memulai sebuah bisnis. Keberhasilan UMKM juga dimulai dari ide-ide yang brilian dan juga strategi yang begitu matang. Nah, pendengar, beberapa kiat sukses yang bisa membantu para pelaku UMKM menemukan peluang bisnis yang menguntungkan dan juga berkelanjutan. Kira-kira seperti apa kiatnya? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital.

0: Buasna. Tolong jaga warung saya sebentar ya.
1: Memangnya mau kemana Pak Dula?
0: Ya, mau ke kantor lurah, minta keterangan usaha supaya dapat surat izin berusaha dan izin dari dinas kesehatan untuk warung saya toh.
1: Walah, kok warung kecil begini tidak usah urus izin usaha Pak Dula, kecuali tadi PT, CV atau kontraktor, baru Pak Dula urus itu izin usaha.
0: Walah, tak boleh berpikiran seperti itu Bu Asna. Kita kan harus taat hukum dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah supaya kita aman. Kalau toh nanti ada kewajiban yang harus kita bayar ke pemerintah, nanti kan dikembalikan juga dalam bentuk pembangunan. Jadi sudah, tunggu saja sebentar ya. Izin melakukan kegiatan usaha, bentuk ketaatan warga negara terhadap segala bentuk peraturan pemerintah. Daftarkan segala usaha yang kita lakukan pada pemerintah setempat.

0: Halo, ya, ya, halo.
1: Apa betul ini HP-nya Pak Dula yang menjual saraba itu ya?
0: Iya, benar. Kenapa ya, Bu?
1: Oh, bisa saya pesan minuman sarabanya 5 gelas, Pak Dula? Soalnya kan ini malam lagi hujan, jadi bisa ya diantar Pak Dula. Nanti kalau sampai di rumah baru saya bayar ya.
0: Ya, ya, ya. Bagaimana ya?
2: Manfaatkan aplikasi usaha, baik pengantaran, promosi produk untuk kelancaran usaha.

Saudara pendengar, beberapa kiat yang perlu kita lakukan untuk menemukan peluang bisnis. Yang pertama adalah rajin menghadiri pameran untuk mencari ide. Nah, salah satu cara yang paling efektif untuk menemukan peluang adalah dengan menghadiri pameran dagang, baik itu lokal maupun juga internasional. Pameran dagang seringkali menampilkan berbagai inovasi terbaru di industri tertentu dan juga memberikan wawasan tentang tren yang sedang berkembang. Dan bagi pelaku UMKM ini adalah kesempatan emas untuk bisa melihat produk dan juga layanan baru yang mungkin belum ada di pasar lokal. Nah, dari sana kita bisa menggali ide, kemudian juga mengadaptasi atau bahkan menciptakan produk atau layanan baru yang lebih relevan dengan pasar kita.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Saudara pendengar, masih terus bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, sebuah lagu bersama Kahitna ya, yang tadi dibawakan dengan begitu merdu, begitu indah, sekaligus juga bisa mengobati kelelahan Anda. Cantik, siapa sih yang tidak ingin cantik? Tapi bukan hanya sekedar cantik wajah, tapi bagaimana hati Anda bisa dilengkapi dengan sesuatu yang lebih cantik, sehingga semuanya bisa semakin lebih seimbang ya. Untuk Bung Aki yang paling senang dengar lagu ini, wah siapa nih yang cantik? Di sebelah kiri apa sebelah kanan yang cantik ini? Dua-duanya cantik pasti ya. Oke, pendengar, kami masih temani Anda semua, dan beberapa kiat yang perlu kita ketahui untuk mencari peluang bisnis yang menguntungkan, khususnya bagi Anda para pelaku UMKM. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah banyak membaca informasi bisnis dan juga literatur terkait. Nah, di era digital saat ini informasi adalah kekuatan. Membaca lebih banyak buku, kemudian juga artikel dan juga laporan bisnis dapat memberikan inspirasi dan juga wawasan tentang bagaimana industri berubah dan juga berkembang. Nah, sebagai pelaku UMKM, membaca dapat membantu kita untuk memahami pola-pola sukses di industri yang mungkin berbeda dari bidang yang kita tekuni. Buku-buku bisnis klasik ya, atau juga mungkin artikel-artikel yang dapat memberikan panduan berharga tentang bagaimana mengelola dan juga mengembangkan bisnis yang kecil. Nah, yang ketiga pendengar adalah melakukan perjalanan lintas kota untuk menjajaki peluang. Perjalanan baik lintas kota maupun juga antar negara ini seringkali membuka cakrawala baru bagi para pelaku bisnis. Nah, di setiap kota ada karakteristik pasar yang berbeda dengan kebutuhan dan juga kebiasaan konsumen yang unik. Dan bagi pelaku UMKM, perjalanan lintas kota memberikan kesempatan untuk memahami bagaimana bisnis di kota lain berkembang, bagaimana produk atau layanan dipasarkan, dan juga bagaimana tren global diadaptasi secara lokal. Saat berkunjung ke kota lain, cobalah untuk mengamati bagaimana bisnis tempat dijalankan. Apakah ada model bisnis yang bisa Anda tiru, atau juga mungkin ada produk yang bisa diadaptasi atau dimodifikasi untuk pasar Anda? Menjelajahi kota lain adalah cara efektif untuk menemukan ide bisnis yang mungkin belum terpikirkan sebelumnya. Nah, kemudian yang keempat, kita bisa banyak berdiskusi dengan para ahli bisnis. Berkonsultasi, kemudian juga berdiskusi dengan ahli bisnis, ini adalah salah satu cara tepat untuk bisa belajar. Para mentor atau konsultan bisnis seringkali memiliki pengalaman bertahun-tahun di berbagai industri dan juga bisa memberikan wawasan berharga tentang bagaimana menjalankan bisnis yang sukses. Dan selain itu, pergar seringkali memiliki pandangan yang lebih objektif serta membantu kita melihat peluang yang mungkin terlewatkan. Nah, jika Anda belum memiliki akses untuk ke para ahli, coba untuk menghadiri seminar, kemudian juga workshop atau forum bisnis di mana mereka seringkali hadir sebagai pembicara.

Bank Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap

Baik, pendengar, masih ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan untuk membuka peluang bisnis bagi Anda para pelaku UMKM, yaitu kita bisa mendengarkan masalah dari relasi yang bisa menjadi peluang bisnis.

Terkadang pendengar, peluang bisnis muncul dari masalah sehari-hari yang kita dengar dari orang lain. Berdasarkan keluhan, kemudian juga kebutuhan yang belum terpenuhi dari teman, keluarga atau relasi bisnis dapat menjadi pintu masuk untuk menemukan solusi kreatif yang kemudian bisa dijadikan produk atau layanan. Banyak sekali bisnis besar yang dimulai dari upaya untuk memecahkan masalah sederhana, dan jika kita dapat menemukan cara untuk membantu orang lain dengan solusi yang efektif dan juga efisien, kita telah menemukan peluang bisnis yang lebih berharga. Oleh karena itu, jadilah pendengar yang baik. Ya, mungkin juga ada peluang bisnis berikutnya datang dari percakapan santai dengan rekan ataupun juga kerabat Anda. Yang berikut adalah mengamati tren di media sosial dan juga platform digital. Media sosial saat ini bukan hanya menjadi tempat untuk berinteraksi, tetapi juga tempat di mana tren baru lahir. Sebagai pelaku UMKM, Anda harus selalu memantau apa yang sedang ramai diperbincangkan di platform seperti Instagram, Twitter, TikTok, ya. Atau juga seringkali tren di media sosial mencerminkan kebutuhan dan juga keinginan konsumen yang belum sepenuhnya terpenuhi. Kemudian lakukan analisis kompetitor secara rutin. Selain mengamati tren pasar, mengamati kompetitor adalah hal penting untuk dilakukan secara rutin. Jangan hanya fokus pada pesaing langsung di daerah Anda. Cobalah untuk melihat bagaimana bisnis serupa di kota ataupun juga di negara lain tempat beroperasi. Mereka menawarkan sesuatu yang belum ada di pasar Anda. Apakah mereka menerapkan strategi pemasaran yang unik? Nah, dengan analisis kompetitor, Anda tidak hanya akan menemukan kelemahan bisnis mereka dan juga bisa dimanfaatkan, tetapi juga ide-ide inovatif yang bisa diadaptasi dan juga dikembangkan lebih lanjut.

Saudara pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Tengah, nanti kami akan mengajak Anda bergabung bersama untuk mendengarkan sajian gemas Sari Pati Maju yang disiarkan oleh Korwil Nusantara 4.

0: Baik, informasi selanjutnya kami akan menuju wilayah Sulawesi Tengah, pendengar. Kita akan ke kota Palu bersama dengan rekan Adinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Rekan Dinda. Rekan Dinda. Rekan Dinda, apakah suara saya terdengar?
1: Pendengar dan pemirsa, ya, kami hadirkan informasi dari RRI Palu. Aksi legal fishing dengan menggunakan bom ikan masih... Iya, halo? Halo, rekan Arisa?
0: Pendengar dan juga pemirsa masih bersama kami dalam program Berita Gemba Saripati Maju pada sore hari ini.
1: Halo?
0: Iya, baik, rekan Dinda. Selamat sore.
1: Selamat sore, rekan Risa.
0: Iya, silakan informasinya.
1: Ya, informasi dari Kota Palu, kami hadirkan aksi legal fishing dengan menggunakan bom ikan masih tinggi. Direktorat Polaroid Polda Sulawesi Tengah memasifkan kegiatan sosialisasi bahaya dampak dari tindakan tersebut. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Luasnya wilayah perairan di Sulawesi Tengah menjadi tantangan bagi petugas Direktorat Polairut Polda Sulawesi Tengah dalam memastikan keamanan, khususnya bebas dari aksi penangkapan ikan ilegal. Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto mengatakan, adanya kebiasaan masyarakat yang ingin mendapat hasil tangkap banyak dan mudah menjadi pemicu masih banyaknya kasus ilegal fishing di daerah ini. Ditambahkan selama 2026 pihaknya telah menangani 2 kasus ilegal fishing yang proses hukumnya telah dilimpahkan ke pengadilan. Ditegaskan penindakan terhadap pelaku illegal fishing selain berkaitan dengan kasus hukum, juga sebagai upaya mencegah semakin luasnya kerusakan laut akibat pengeboman ikan yang dilakukan terus-menerus.
3: Efek dari bom ikan itu tidak hanya ikannya saja yang terancam punah, karena kalau kena bom ikan, anak-anak ikan yang kecil-kecil pun ikut mati. Kemudian kualitas ikannya juga tidak bagus. Daging ikannya itu kualitasnya juga tidak bagus. Selain itu juga terumbu karang juga rusak, lingkungan laut juga rusak. Nah itulah.
2: Dir Polairut Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Suprianto mengatakan, untuk mencegah semakin meluasnya kerusakan biota laut akibat penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan masyarakat, pihaknya telah menyebar 10 titik pos di kabupaten kota. Setiap pos telah dilengkapi dengan kapal sehingga dapat melakukan patroli pencegahan agar tidak ada lagi aksi bom ikan. Selain melakukan patroli untuk pencegahan, petugas juga akan melakukan penindakan terhadap nelayan yang ditemukan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Di tengah upaya pihaknya dalam memastikan keamanan dan kelestarian laut, dirinya juga minta masyarakat untuk tidak melakukan tindakan yang merusak laut. Hal ini dilakukan untuk menjaga keberlanjutan hidup biota laut yang juga menjadi sumber ekonomi masyarakat nelayan.
1: Demikian informasi dari RRI Palu. Kembali ke rekan di... Ya, halo. Silakan.
0: Baik. Terima kasih rekan Dinda dari RRI Palu untuk informasinya pada sore hari ini. Pendengar, kita akan menuju ke RRI Ampana menyapa rekan Yuni Safira di sana. Rekan Yuni.
4: Baik, selamat sore.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Silakan informasinya.
4: Baik, terima kasih. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Fatayat Nahdlatul Ulama, Tojo Una-Una dan Lakpesdam PBNU dorong percepatan penyusunan strada pencegahan perkawinan anak. Selengkapnya oleh Rahmawati Tane.
5: Pimpinan cabang PC Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una bersama Lakpesdam PBNU melalui program pencegahan perkawinan anak yang didukung program inklusi menggelar pertemuan forum multi stakeholder kabupaten. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa Zalsabila mengatakan, kegiatan ini bertujuan membahas perancangan sekaligus pembentukan tim penyusun strategi daerah atau strada pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam forum tersebut, peserta berdiskusi mengenai arah kebijakan strada yang akan menjadi pedoman bersama bagi pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program pencegahan perkawinan anak. Selain itu dibahas pula pembentukan tim penyusun strada yang akan bertugas merumuskan dokumen strategi daerah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten Tojo Una-Una.
6: Fatayat NU Kabupaten Tujuh Una-Una telah melakukan pertemuan forum multi-stakeholder tingkat kabupaten. Ini bertujuan untuk penyusunan strategi daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tujuh Una-Una. Selain itu, pertemuan ini untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah, RPJMD ataupun Renstra, agar upaya pencegahan perkawinan anak menjadi prioritas pembangunan daerah.
5: Diharapkan hasil dari pertemuan ini menjadi langkah awal yang konkret dalam mempercepat penyusunan strada pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Tujuh Una-Una, sehingga kebijakan yang dihasilkan mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal bagi anak serta menekan angka perkawinan anak daerah. Rahmawati Tari melaporkan.
4: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Juni untuk informasinya dari RRI Ampana. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke kota Toli-Toli menemui rekan kami Mariani Rauf. Rekan Mariani.
7: Ya, baik. Terima kasih rekan Risna. Informasi dari Kabupaten Toli-Toli. Kabupaten Toli-Toli pada Juni 2026 mengalami inflasi secara year on year dan month to month tertinggi untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah. Laporan selengkapnya bersama Ruth Damayanti.
8: Dan Pusat Statistik setiap bulannya terus melakukan pendataan dan pemantauan terkait inflasi dan deflasi yang terjadi pada suatu wilayah, tidak terkecuali di Kabupaten Toli-Toli. Kepala BPS Toli-Toli Muhammad Zain mengatakan, untuk inflasi antar kabupaten dan kota di Sulawesi Tengah pada Juni 2026, Kabupaten Toli-Toli mengalami inflasi tertinggi secara year on year atau dari tahun ke tahun sebanyak 5,41% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 122,24. Dan pada Juni 2026 ini, Kabupaten Toli-Toli juga mengalami inflasi tertinggi mantuman sebanyak 2,26%.
9: Inflasi antar kota Juni 2026 di Kabupaten Toli-Toli di Provinsi Sulawesi Tengah, jika kita lihat tabel perbandingannya, tingkat inflasi year on year tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 5,41%. Inflasi year on year terendah di Kabupaten Morowali sebesar 2,82%. Tingkat inflasi mantuman tertinggi terjadi di Kabupaten Toli-Toli sebesar 2,26% dan inflasi mantuman terendah terjadi di Kota Palu sebesar 0,79%.
8: Dikatakan penyumbang utama inflasi pada Juni 2026 secara year on year diantaranya kelompok makanan, minuman, dan tembakau 3,59% dengan penyumbang komoditas cabai rawit, kelompok pendidikan 0,40% dengan penyumbang komoditas akademisi atau perguruan tinggi, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga 0,40% dengan penyumbang komoditas bahan bakar rumah tangga.
9: Penyumbang utama inflasi bulan Juni 2026 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 3,59%. Kelompok pendidikan dengan andil 0,40%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 0,40%.
8: Sementara untuk penyumbang utama inflasi Juni 2026 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebanyak 2,04% dengan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain cabai rawit, ikan layang, dan bawang merah.
7: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Risna di Makassar. Silakan rekan Risna.
0: Baik, terima kasih informasinya dari RRI Toli-Toli. Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Sulawesi Barat, tepatnya di Mamuju bersama dengan rekan Mega Pika. Rekan Mega.
10: Baik, terima kasih rekan Risna. Informasi dari RRI Mamuju, Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQI tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQI tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu bagaimana kesiapan dan target Kafilah Sulawesi Barat? Berikut kami hadirkan wawancara reporter RRI Mamuju, Ahyan Irsyada, bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026 telah resmi ditutup. Selanjutnya, para peserta terbaik akan dipersiapkan untuk mewakili Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional di Kota Semarang pada September mendatang. Lalu, bagaimana kesiapan dan target Kafilah Sulawesi Barat? Berikut wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota. Baik Bapak, bagaimana Bapak menilai penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026?
12: Memang penyelenggaraan MTQ ketiga kita pada tingkat Sulawesi Barat ini, sebagaimana saya sampaikan di pembukaan, itu sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran yang disiapkan oleh pemerintah hari ini. Dan itu betul-betul hampir seluruh wilayah di Republik ini itu terpengaruh dengan ini. Tapi bukan karena persoalan refocusing ini atau penajaman anggaran yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita, sehingga pelaksanaan MTQ yang insya Allah tujuannya adalah merangkap pemetaan kaitan dengan kemampuan tahsin kiraannya para kari-kari kita, tapi insya Allah syiar ini akan berjalan. Dan Sulbar membuktikan itu bahwa dengan keterbatasan anggaran, pelaksanaan kegiatan MTQ tetap terlaksana dengan baik.
11: Menjelang MTQ tingkat nasional di Kota Semarang, bagaimana kesiapan Kafilah Sulawesi Barat yang akan diberangkatkan?
12: Sesungguhnya kita ini punya tradisi juara, bahkan kita punya sejarah histori yang begitu indah. Sulawesi Barat ini melahirkan bukan cuma kari nasional, tapi kari-kari internasional. Ada Hasan Basri, Kiai Hasan Basri, ada Haja Nur Hidayah, dan seterusnya. Nah, target kita ke depan ini pertama memang harus rasional. Pertama pembinaan kita memang harus ada long training yang harus kita lakukan. Jadi kita punya cabang-cabang lomba yang menjadi andalan dan unggulan di kita. Nah, inilah yang perlu difokusi untuk kita buat trainingnya yang lebih panjang, sehingga insya Allah pelaksanaan kegiatan MTQ nasional kita tidak ada target mulu, tetapi insya Allah prestasi tetap akan selalu mendekat ke Sulawesi Barat. Insya Allah, terutama pada kari anak-anak itu sudah dua MTQ di Jawa Timur, kemudian terakhir kemarin di provinsi apa ini, itu tetap juara harapan satu, Kalimantan Timur. Tetap juara harapan saya.
11: Melihat potensi yang dimiliki para peserta, target maupun harapan apa yang ingin dicapai Sulawesi Barat pada MTQ tingkat nasional tahun ini?
12: Untuk menggapai prestasi puncak dengan kondisi pertarungan yang begitu luar biasa ketatnya hari ini, maka tidak rasional ketika kita tiba-tiba menargetkan ini yang juara. Tapi potensi untuk mendapatkan prestasi nasional itu selalu ada. Misalnya di tingkat kari anak-anak, itu kita dua MTQ ke belakang ini selalu pada urutan harapan satu. Kemudian pada tahfiz, kita juga selalu insya Allah tidak lepas dari 10 besar kategori yang dianukan.
11: Demikian wawancara kami bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, Kiai Haji Adnan Nota, mengenai kesiapan Kafilah Sulawesi Barat menghadapi MTQ tingkat nasional di Kota Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kita kembali ke rekan Rizna di RRI Makassar.
13: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 Gema Saripati Maju. Untuk informasi berikut ini kami mengajak Anda menuju kota Kendari bersama dengan rekan Yesi. Yesi? Rekan Yesi?
14: Ya, selamat sore rekan Bisna.
15: Selamat sore.
14: Baik, informasi yang akan kami sampaikan dari Kendari terkait dengan setelah terbang ambing di lautan lepas selama 12 jam, tim SAR gabungan berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita dengarkan laporan selengkapnya bersama Ferry Musafir.
15: Tim SAR berhasil menemukan 3 korban kapal tenggelam di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas, Kabupaten Buton, dalam keadaan selamat. Kapten kapal RB210, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Lukman, mengatakan ketiga korban ditemukan dalam kondisi terombang-ambing di atas alat apung yang mereka rakit sendiri sekitar 10 mil laut dari lokasi kejadian. Ketiga korban masing-masing dalam 59 tahun, Edi Cahya 42 tahun, dan Sadir 35 tahun. Korban kemudian dievakuasi menggunakan kapal RB210 menuju Pelabuhan Murum Bau-Bau untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
16: Dengan POV 3 orang di perairan antara Batu Atas dengan Pasar Wajo saat ini, alhamdulillah ketiga korban kami berhasil temukan dengan selamat dalam posisi terombang-ambing di atas kaki. Dan kemudian selanjutnya korban akan kami evakuasi ke Solo.
15: Salah seorang korban, Dahlan, menjelaskan kapal yang dinakodainya mengangkut muatan ikan tuna dari Flores menuju Bau-Bau. Dalam perjalanan, kapal diterjang cuaca buruk disertai angin kencang hingga akhirnya tenggelam setelah salah satu papan lambung kapal terlepas. Dahlan bersama dua awak kapal lainnya berupaya menyelamatkan diri dengan merakit alat apung sederhana dan bertahan di tengah laut selama 13 jam sambil menunggu bantuan dari tim penyelamat hingga akhirnya berhasil ditemukan dalam keadaan selamat.
17: Dari malam, jam mulai dari jam 7 malam kita sudah dihantam gelombang. Jadi alkom yang dua itu tidak mampu lagi, ternyata papan satu lembar terbongkar. Kita buka. Sehingga alkom yang dua ini yang jalan tidak mampu lagi.
18: Tidak mampu.
17: Bertahan-bertahan pas jam 3 subuh kapal sudah langsung tenggelam.
15: Operasi pencarian ini melibatkan personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Posar Bau-Bau, dengan dukungan kapal penyelamat, peralatan medis, perangkat komunikasi, dan perlengkapan evakuasi. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kendari, Amiruddin AS, mengatakan seluruh korban berhasil dievakuasi di Pelabuhan Murung Bau-Bau dan diserah terimakan kepada pihak keluarga. Ditambahkan, dengan ditemukannya seluruh korban dalam keadaan selamat, operasi SAR terhadap kecelakaan kapal di perairan antara Pasar Wajo dan Batu Atas resmi dinyatakan selesai dan ditutup. Dari Kendari, Ferry Musafir.
14: Baik, rekan Risna, demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Kendari. Dan selanjutnya kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
0: Baik, terima kasih Nyesi telah tadi pendengar informasi dari RRI Kendari. Setelah itu kami menuju ke stasiun produksi Bau-Bau. Mengikuti informasi dari Bau-Bau bersama dengan rekan Waode Sabaria. Rekan Waode.
19: Baik, rekan Risna.
0: Silakan informasinya.
19: Baik, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait produk UMKM Kota Bau-Bau mulai masuk ke retail modern, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Selanjutnya dilaporkan rekan kami Waode Nur Liani.
20: Masyarakat Kota Bau-Bau yang mencintai produk lokal kini dapat mengakses lewat retail modern. Kini UMKM Kota Bau-Bau mulai tersedia di salah satu retail modern yakni Hypermart Lippo Plaza Bau-Bau. Sejak Sabtu 4 Juli 2026, sejumlah pelaku UMKM telah memasarkan produk mereka di Hypermart. Pada tahap awal, produk yang tersedia masih didominasi oleh jajanan pasar, aneka minuman tradisional, serta makanan khas dan makanan basah. Ketua Forum UMKM Kota Bau-Bau, Linda Paliran, mengatakan, kehadiran produk UMKM di Hypermart merupakan hasil kolaborasi yang diawali dengan rekomendasi langsung dari pihak manajemen Hypermart Bau-Bau. Menurutnya, langkah tersebut menjadi peluang besar untuk memperluas pemasaran produk lokal. Linda menjelaskan, saat ini produk yang dipasarkan masih didominasi makanan basah, sementara itu produk makanan olahan dan makanan kering masih dalam proses pemenuhan persyaratan sebelum dipasarkan.
21: Hari Sabtu kemarin, produk UMKM sudah mulai masuk beroperasi di Hypermart. Ya. Nah ini kebetulan kami dipanggil sendiri oleh manajemen dari Hypermart sendiri untuk melibatkan UMKM di Hypermart ini. Dan yang untuk saat ini masih jajanan pasar.
20: Ya.
21: Untuk produk-produk kering ini masih sementara proses di Kendari, jadi insya Allah mudah-mudahan secepatnya produk kering itu akan sudah masuk di Kendari.
20: Ninda mengungkapkan sedikitnya 10 pelaku UMKM telah terlibat dalam pemasaran makanan basah dengan berbagai pilihan produk, mulai dari aneka jajanan, minuman hingga makanan sehat. Selain itu, sekitar 10 pelaku UMKM lainnya juga tengah bersiap memasarkan produk makanan olahan kering setelah seluruh proses administrasi dan perizinan selesai. Pemilik kata Pai Sulaini pun mengajak masyarakat untuk mendukung perkembangan UMKM dengan membeli produk lokal yang kini telah tersedia di Hypermart Lippo Plaza Baubau. Lebih lanjut, Ninda berharap pemerintah Kota Baubau juga terus memberikan dukungan nyata bagi pelaku UMKM, termasuk menyediakan ruang promosi yang lebih luas di pusat perbelanjaan modern. Menurutnya, masih terdapat etalase yang tersedia untuk pemerintah daerah di kawasan Lippo Plaza Baubau, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, ia berharap ruang tersebut ke depan dapat digunakan sebagai etalase khusus produk-produk unggulan UMKM Kota Baubau. Wade Nurliani, Reporteri Baubau, melaporkan.
19: Demikian informasi dari Kota Baubau, kembali bersama rekan Risna di RRI Makassar.
0: Baik, terima kasih rekan Wadi Sabaria untuk informasinya dari RRI Baubau pada sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Sekali ini kami menghadirkan untuk kalian informasi dari wilayah Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Watampone. Kita akan bergabung bersama dengan rekan Eni Adna. Rekan Eni.
3: Iya, halo rekan Risna.
0: Iya, silakan informasi Anda sore hari ini.
3: Baik, terima kasih rekan Risna. Dari Kabupaten Bone, kami menginformasikan terkait dengan kontingen Bumi Arumpalaka membidik posisi runner-up atau juara umum kedua dalam klasemen perolehan medali pada perhelatan Porprov November mendatang. Selengkapnya dilaporkan rekan Suryani Arifin.
18: Menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 November mendatang, Kabupaten Bone memasang target tinggi. Bertindak sebagai tuan rumah, kontingen Bone optimis mampu finish di posisi runner-up atau juara umum kedua. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bone Andi Akbar mengungkapkan, target ini muncul setelah dilakukan koordinasi dengan seluruh pengurus cabang olahraga.
22: Hasil rapat koordinasi dengan semua cabang olahraga, alhamdulillah hampir semua cabur memberikan penjelasan dan pernyataan bahwa dia siap menyumbangkan medali emas. Ada yang 5, ada yang 3, ada yang 2, sehingga total medali emas yang nantinya akan didapatkan Bone sekitar 92 medali emas. Nah, kalau dengan demikian, maka kita insya Allah bisa berada di urutan kedua.
18: Andi Akbar menambahkan, raihan medali tersebut akan disokong oleh sejumlah cabang olahraga andalan seperti judo, senam, dan renang. Selain itu, cabang olahraga Muay Thai juga memasang target ambisius dengan membidik 10 medali emas. Pemerintah Kabupaten Bone berharap target ini dapat terwujud melalui kerja keras atlet, pelatih, serta dukungan penuh masyarakat Bumi Arumpalaka. Selain sukses dalam penyelenggaraan sebagai tuan rumah, Bone berkomitmen penuh untuk bersaing di papan atas klasemen perolehan medali.
19: Demikian informasi dari Kabupaten Bone. Kita kembali ke RRI Makassar bersama rekan Risna.
0: Baik, terima kasih rekan Eni untuk informasi dari RRI Bone pada sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait Direktorat Narkoba Polda Sulsel amankan 2 tersangka pengedar narkoba lintas provinsi. Informasinya dilaporkan langsung rekan reporter kami, Sarifuddin. Rekan Sarif.
23: Baik, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Selatan mengungkap pelaku peredaran gelap narkoba dan menyita barang bukti narkoba dalam pengungkapan di Pelabuhan Makassar hingga ke Pekanbaru Riau. Direktur Direktorat Narkoba Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol Sugeng Sudarso mengungkapkan pengungkapan penyelundupan narkoba jaringan Pekanbaru berawal dari pengintaian seorang penumpang kapal di Pelabuhan Makassar, kemudian menangkap lelaki AM warga Jalan Sabutung Baru, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, saat turun dari kapal membawa narkotika jenis sabu seberat 303,63 gram. Dari pendalaman terhadap tersangka AM, diperoleh keterangannya bahwa narkotika yang dimiliki diperoleh dari seorang di Pekanbaru, kemudian pengembangan ke daerah Pekanbaru tersebut, dan menangkap lelaki MR bersama barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram. Lalu mengembangkan tersangka MR ke rumahnya, personil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 4 kg. Kombes Pol Sugeng Sularso mengungkapkan modus baru penyelundupan narkotika ke Sulawesi Selatan berasal dari Pekanbaru merupakan jaringan Malaysia masuk ke Sulawesi Selatan.
1: jaringan peredar narkoba jenis sabu yang masuk ke Provinsi Sulawesi Selatan, dan itu kiriman dari Sumatera, tepatnya dari Provinsi Riau, Kota Pekanbaru. Ini hal baru. Memang selama ini bahwa evaluasi kami, jaringan narkoba yang masuk ke Sulawesi Selatan berasal dari Tawau, Malaysia, kemudian ke Kaltara, Kalting, dan nyebrang ke pelabuhan Parepare maupun Baru, Surat atau Makassar. Tapi ini jalur baru yang langsung dari Pekanbaru dan asalnya dari Malaysia.
23: Dan menurut Kombes Pol Sugeng Surarso, bahwa tersangka M yang memiliki lebih dari 4 kg sabu dan MR, pemilik lebih dari 300 gram sabu, sedang menjalani proses hukum di Polda Sulawesi Selatan, jerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, junto pasal 609 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor RI nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian laporan saya, Syarifuddin, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Syarif untuk laporan langsungnya pada sore hari ini. Dan pendengar, informasi penutup Gemba Saripati Maju edisi hari ini mengenai abdesi Sulsel yang mendukung Kopdes Merah Putih dan MBG. Desa disiapkan jadi pusat ekonomi rakyat. Selengkapnya bersama dengan rekan Kristianto.
2: Pemerintah terus mempercepat penguatan ekonomi desa. Tahun ini fokus pembentukan Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih diarahkan pada 40.000 koperasi yang ditargetkan mulai beroperasi pada Oktober 2026. Komitmen tersebut ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat menghadiri pelantikan pengurus DPC Abdesi Sulawesi Selatan di Makassar. Menurut Zulhas, Kopdes Merah Putih bukan sekedar tempat berbelanja. Koperasi desa akan menjadi pusat distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk bersubsidi, LPG subsidi, alat dan mesin pertanian, hingga layanan pembayaran listrik. Bahkan, koperasi juga akan menjadi pemilih hasil panen petani dan tangkapan nelayan saat harga di pasaran jatuh.
5: Yang dipotong, yang 40.000 dipotong untuk diselesaikan. Nah, Kopdes itu apa? Kopdes itu bukan supermarket. Bukan, karena anggap orang Kopdes itu supermarket. Bukan. Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah, ya, untuk memotong rantai pasok, sekaligus satu lagi dia sebagai objekan. Contoh, saya baru memutuskan akan membagi 33 juta lebih desil 1, desil 2, A 10 kilo beras. Totalnya 1 juta ton untuk 3 bulan. Nanti yang membagi beras itu Kopdes. Itu namanya infrastruktur pemerintah. Yang membagi nanti di Kopdes. Siapa pengurus Kopdes? Kepala desa dan kawan-kawan. PKH-PKH, bantuan-bantuan Alfintan, seluruh bantuan pemerintah nanti di dropnya ke Kopdes. Kopdes yang akan membagi kepada masyarakat. Bayar listrik, bayar telepon nanti di Kopdes cukup PLN listrik di situ. Karena di situ ada Brilin, ada BNI Lit, segala macam ada di situ. Yang bersubsidi pupuk, gas, apalagi semua nanti dijualnya di Kopdes. Di situ. Jadi dia sebagai infrastruktur pemerintah. Dua, kalau di daerah Bapak, gabahnya di bawah 0.500, nelayan ikannya di bawah harga standar, Kopdes yang akan membeli.
2: Sementara itu, Ketua DPD Abdesi Sulawesi Selatan, Wahyudin Mamparenta, menegaskan seluruh kepala desa siap mendukung program makan bergizi gratis atau MBG serta percepatan operasional Kopdes Merah Putih. Namun, Abdesi berharap pelaksanaan kedua program nasional tersebut melibatkan badan usaha milik desa dan koperasi desa agar manfaat ekonominya benar-benar dirasakan masyarakat di tingkat desa. Selain menyatakan dukungan, Abdesi Sulsel juga menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah pusat, di antaranya terkait relaksasi penggunaan dana dana desa, penyesuaian kebutuhan lahan pembangunan koperasi, hingga penguatan sinergi antara pengelola koperasi dengan pemerintah desa.
4: Kabupaten dan segenap kepala-kepala desa di Sulawesi Selatan mendukung program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih yang menjadi program utama Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami mendukung itu, dan kalau ada isu-isu yang menyatakan bahwa rakyat Indonesia tidak mendukung, itu adalah sesuatu yang tidak benar, kalaupun ada jumlahnya itu sangat kecil. Namun di kesempatan ini, Pak Menteri izinkan saya mewakili teman-teman kepala desa di Sulawesi Selatan menyampaikan dua harapan besar. Yang pertama, mohon Pak, mudah-mudahan tahun depan dana desa kami itu bisa bertambah. Salah satu bentuk keinginan kami agar pembangunan desa kami itu bisa lebih nampak dan berkelanjutan. Kenapa dana desa kita dipotong, teman-teman? Itu karena kita harus membiayai pembangunan koperasi desa Merah Putih yang juga peruntukannya sebenarnya untuk desa kita. Tetapi kami di pertemuan terakhir dengan Pak Menteri Desa sampaikan, semoga ada relaksasi pembayaran. Jadi kalau dipotongnya 6 tahun, mungkin bisa jadi 15-20 tahun, Pak. Sehingga dana desa yang dipotong per tahun bukan lagi langsung sampai 700 juta, tapi cukup 100-200 juta per tahun. Yang kedua, Pak Menteri, harapan terbesar kami adalah bahwa program MBG ini itu bisa betul-betul bersinergi dengan BUMDES dan POPDES. Karena di Sulawesi Selatan ini sudah ada beberapa BUMDES dan POPDES yang memang bekerja sama dengan dapur-dapur SPPG yang ada dalam bentuk menyuplai bahan makanan yang ada di dapur tersebut. Kami berharap ini menjadi regulasi khusus dan menjadi perhatian agar ketika Komdes-Komdes dan Bumdes ini bisa menjadi supplier dari program MBG ini, maka tentu Bumdes dan Komdes ini berpenghasilan dan mendapatkan penghasilan-penghasilan lebih, sehingga memungkinkan pendapatan asli desa juga bertambah.
2: Berita menargetkan seluruh proses pembentukan kelembagaan dan penyiapan manajer Kopdes selesai pada September, sehingga koperasi dapat mulai beroperasi secara bertahap pada Oktober mendatang. Kolaborasi pemerintah pusat dan pemerintah desa ini diharapkan mampu memperpendek rantai distribusi, menjaga stabilitas harga hasil pertanian dan perikanan, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat desa.
0: Pendengar RRI, demikian seluruh rangkaian informasi dari RRI Wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dalam program acara Gemal Saripati Maju atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Risna Supratio mengucapkan terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Saudara pendengar, demikianlah telah kita dengarkan bersama Gema Sari Pati Maju, Korwil Nusantara 4 di sore hari ini. Dan saat ini Anda kembali bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Maraknya kampanye lesbian, gay, dan juga bioseksual dan transgender LGBT di Indonesia mendapatkan sorotan tajam dari DPR RI. Penyebaran LGBT tersebut dinilai sebagai ancaman non-militer yang mampu mempengaruhi ketahanan nasional. Pernyataan tegas tersebut diungkapkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Syahrul Aidi Mazat. Syahrul juga mengaitkan pandangannya dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025-2029. Menurut Syahrul, pendengar, memperkuat alat utama sistem persenjataan alutsista belum cukup untuk menjaga kedaulatan negara, yang menegaskan pembangunan karakter, akhlak, pendidikan, serta semangat persatuan menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman non-militer. Ia juga menuturkan bahwa ancaman terhadap suatu negara pada era modern tidak hanya datang melalui kekuatan militer, tapi juga muncul lewat penyebaran nilai, budaya, dan juga ideologi. Dukungan terhadap Perpres Nomor 111 Tahun 2025 juga disampaikan anggota Komisi 1 DPR RI oleh Soleh, yang menilai kebijakan tersebut menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pertahanan hingga tahun 2029. Dalam lampiran Perpres tersebut, pemerintah memasukkan penyebaran budaya LGBT ke dalam kategori ancaman non-militer. Ia menilai keputusan tersebut sudah tepat mengingat fenomena tersebut dinilai semakin berkembang dan berpotensi mempengaruhi generasi muda. Informasi terkait dengan Perpres 111 Tahun 2025 jadi sorotan DPR nilai. Penyebaran LGBT masuk ancaman non-militer bisa dilansir di laman resmi rri.co.id.

0: Para pendengar masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi, menemani kebersamaan Anda semuanya di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, saudara, sambil kita menantikan saat dikumandangkannya azan maghrib, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Aku.
1: Saudara pendengar, selanjutnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar, sebelum kita lanjut dengan sajian lagu-lagu yang bernuansa Islami, kami ajak Anda untuk mendengarkan cek fakta.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim menampilkan dua orang pencuri di Lakban menyerupai karakter di serial Teletubbies oleh warga. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Muhammad Syahroni yang merupakan salah satu orang dalam video itu melalui unggahan di akun Instagramnya menjelaskan bahwa konten itu adalah hoax. Syahroni menjelaskan video itu merupakan konten challenge di TikTok. Namun video itu diunggah ulang oleh sebuah akun Instagram dengan narasi bahwa dua orang yang dilakban merupakan pencuri.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Saudara, beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat, warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencarian Google tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari Nahdlatul Ulama NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Demikianlah sudah pendengar, sajian lagu-lagu yang bernuansa islami telah kami hadirkan untuk menemani Anda. Semoga berkenan dan kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Drona Perkara terus di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi menemani kebersamaan Anda untuk hari ini. Menikmati suasana malam yang begitu bahagia dan yang pasti hari ini kita boleh bersyukur dengan apa yang sudah kita dapatkan di kehidupan kita. Perkara, ancaman Godzilla El Nino yang diperkirakan terjadi pada 2026 dinilai berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan dan juga mengganggu produksi pangan nasional. Anggota Komisi 4 DPR RI, Slamet, meminta pemerintah menyusun APBN 2027 dengan mengutamakan program pertanian. Menurut Slamet, setiap anggaran negara harus mampu menghasilkan peningkatan produksi pangan secara maksimal di tengah ancaman perubahan iklim. Program optimalisasi lahan, OPLAH, dinilainya jauh lebih efisien dibandingkan cetak sawah karena memanfaatkan lahan pertanian yang sudah tersedia. Berdasarkan alokasi anggaran 2026 yang menjelaskan program cetak sawah memperoleh dana sebesar 8,75 triliun rupiah untuk target 250 ribu hektar. Dan pendengar, program OPLAH hanya membutuhkan 1,65 triliun untuk target 300 ribu hektar. Dengan perbandingan tersebut, biaya cetak sawah tercatat sekitar 6,4 kali lebih besar dibandingkan program OPLAH. Slamet menilai perbedaan biaya tersebut menjadi alasan penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali skema pengalokasian anggaran. Pada tahun 2027, ia menuturkan pemerintah menargetkan program OPLAH seluas 200 ribu hektar dan program cetak sawah 100 ribu hektar dengan kebutuhan anggaran sekitar 4,6 triliun rupiah. Informasi ini bisa Anda lansir di laman rri.co.id.

Saudara pendengar Tuta Suda, saya penyiar Anda Mariani Rauf menemani kebersamaan Anda mulai sore hingga malam hari ini. Dan semoga hari ini memberikan kita begitu banyak hal yang berarti, pelajaran berharga, agar hari esok kita bisa semakin lebih baik. Saya Mariani Rauf undur diri, terima kasih. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bahagia sekali kembali saya penyiar Anda Sally hadir untuk Anda untuk di malam hari ini menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia. Tanya. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli dengan kebersamaan saya di malam hari ini.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
2: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam. Bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
3: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan untuk Anda di Toli-Toli malam ini. Musik dan informasi saya ketengahkan untuk Anda. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB berjalan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan juga inklusif. Komitmen tersebut tercermin dari praktek baik pelaksanaan SPMB di jenjang SLBN, SMA, dan juga SMK di Sumatera Barat. Nah, demikian disampaikan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Tatang Mutakin, dalam keterangannya. Dan ia pun mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan SPMB dibangun melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang terbuka, serta proses seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Nah, pendengar, ia juga menilai ketika informasi disampaikan secara terbuka, pelayanan diberikan tanpa diskriminasi, serta setiap keluarga memperoleh pendampingan sesuai dengan kebutuhan. Maka SPMB menjadi fondasi awal dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pendidikan yang adil, akuntabel, dan juga berkualitas. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk Anda, di mana Kemendikdasmen pastikan SPMB berjalan terbuka, transparan, dan juga inklusif.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti bersama kumandang azan sholat isya yang jatuh pada pukul 19.24 waktu Indonesia Tengah untuk Kota Tolitoli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali bersama kami di RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.
1: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
2: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
3: Eits, stop deh, jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali satu informasi saya hadirkan untuk Anda di malam hari ini bersama Sally di Musik dan Informasi Pro 1 RRI Toli Toli. Kementerian PU alokasikan 26,3 triliun untuk bangun 100 sekolah rakyat pada 2027. Baik pendengar, Kementerian Pekerjaan Umum mengalokasikan anggaran sebesar 26,30 triliun untuk pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 3 pada tahun 2027 mendatang. Anggaran tersebut juga mencakup sebagian uang muka untuk pembangunan sekolah rakyat tahap 4 yang akan dikerjakan melalui skema kontrak tahun jamak. Nah, pendengar, pelaksana tugas Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU Kuswara mengatakan bahwa program tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 8 tahun 2025 di mana program sekolah rakyat sesuai dengan amanat Inpres nomor 8 tahun 2025 dengan alokasi dana 26,30 triliun rupiah. Ia pun menjelaskan dana tersebut dialokasikan untuk membangun 100 unit sekolah rakyat tahap 3 sekaligus membiayai sebagian uang muka untuk pembangunan 100 unit sekolah rakyat tahap 4 yang akan dilaksanakan dengan skema MIC hingga 2028. Nah, menurutnya pembangunan sekolah rakyat tahap 3 ini menjadi salah satu program prioritas Kementerian PU pada 2027 dan program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Pendengar dimanapun Anda berada, itu dia satu informasi saya hadirkan untuk Anda. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: Cah ayu sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an. Ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online. Baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

mana Anda berada. Akhir rasa ini dari Samsung mengantarkan kita ke pukul 19.57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti di pukul 20 saya akan ajak Anda bergabung bersama Pro3 untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro3 RRI Jakarta.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
2: Tabe.
3: Matur nuwun.
4: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
5: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
6: Hah? Masa iya?
5: Nih, kenalin.
6: Kamu maksudnya wanita itu?
5: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Baik, peringat di manapun Anda berada, selanjutnya saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta guna mengikuti warta berita.
1: Nasional.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
3: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Hairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
6: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
7: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Begitu ya, Pak Desa. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
6: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Hairul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau Lapas Narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
8: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di Lapas Narkotik Kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
9: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predi Sipayung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Dit Polairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
8: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di Lapas Narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
9: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi, menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
10: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini, dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear, bersih, itu belum bisa.
9: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Deby Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
9: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
11: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda, sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
12: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
9: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
14: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
13: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
14: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
15: Bagaimana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
14: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
15: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
16: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
17: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
18: Saya Tulus. Saya sangat tidak sabar untuk nyanyi malam hari ini karena saya bawa lagu baru teman-teman malam hari ini. Teman-teman kalau hafal lirik lagunya, seperti biasa saya akan ingatkan berkali-kali untuk ikut bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke? Okay?
17: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
16: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
17: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin ia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman kerja seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner-up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Baik, peringat dimanapun Anda berada, demikian penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi di ruang dengar Anda dengan kebersamaan saya untuk malam hari ini.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
8: Hah? Masa iya?
7: Nih, kenalin.
8: Kamu maksudnya wanita itu?
7: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.
2: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, di suasana malam hari ini saya di ruang inspirasi menemani Anda ya, bersama Pro 1 RRI Toli Toli. Nah, pendengar, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kan sedang berlangsung Piala Dunia 2026 dan antusias masyarakat di seluruh dunia itu sangat luar biasa sekali dengan menyaksikan pihak jagoan-jagoannya yang tampil, bahkan ada sudah yang mulai pulang ya, pulang kampung. Ini harus rela menerima kekalahan. Nah, bukan hanya sekedar di situ saja, tetapi ternyata ajang Piala Dunia ini menjadi inspirasi bagi setiap daerah untuk mendorong para atlet-atlet daerah itu untuk lebih maju lagi dalam bidang porpro maupun pon yang tentunya menjunjung tinggi sportivitas. Nah, pendengar, penyelenggaraan Piala Dunia ini tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tetapi juga menunjukkan bagaimana teknologi mampu menjaga keadilan dalam setiap pertandingan. Semangat tersebut dinilai patut menjadi contoh bagi penyelenggara berbagai multi event olahraga di Nusantara, terutama di NTB nih. Nah, mulai dari pekan olahraga, porprov hingga pekan olahraga nasional. Kalau saya nggak salah nanti kalau Popda itu di Buol ya, kalau nggak salah porprovnya nanti di Morowali kalau nggak salah ya. Nah, di mana ini ditegaskan ya bahwa momentum euforia Piala Dunia harus dimanfaatkan sebagai inspirasi untuk membangun budaya olahraga yang mengedepankan sportivitas dan juga fair play. Nah, penggunaan teknologi dalam ajang olahraga modern merupakan instrumen yang sangat penting untuk memastikan setiap keputusan pertandingan berlangsung objektif, transparan, dan adil. Sehingga ini menjadi nilai yang harus diadopsi dalam penyelenggaraan multi-event di daerah manapun itu. Apalagi kalau namanya olahraga harus tetap menjunjung tinggi sportivitas. Jangan sampai setelah olahraga pendukung dengan pendukung sudah mulai nyerang ya. Nah, jangan sampai. Tapi bagaimana jadikan Piala Dunia ini menjadi Piala Dunia yang bisa menginspirasi kita semua, baik itu dari sisi positifnya ya. Kita lihat aja nih, seperti kayak bintang-bintang lapangan yang ada saat ini. Mereka membela negaranya masing-masing. Adapun ya, di luar dari Piala Dunia mereka tergabung dalam satu klub, tetapi begitu Piala Dunia mereka harus membela negaranya masing-masing. Walaupun memang pada saat pertandingan kayaknya ini lebih gesit atau ini yang tadinya satu tim, tapi ternyata sekarang harus terpisahkan di Piala Dunia karena membela negara masing-masing. Tetapi setelah itu persahabatan itu tetap ada, sportivitas itu tetap ada, karena menjunjung tinggi sportivitas namanya olahraga, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, ini yang harus menjadi inspirasi ya pendengar, di mana setiap event-event olahraga dilakukan, sportivitas harus dijunjung tinggi, seperti kata Via Valen. kalau menang berprestasi, kalau kalah jangan frustasi ya. Kalau menang harus menjunjung tinggi sportivitas begitu ya. Jadi jangan sampai dengan adanya pertandingan-pertandingan atau event-event olahraga ini malah memecah belah antara pendukung ini dan pendukung itu. Aduh, bahaya sekali ini. Alangkah lebih baiknya Piala Dunia ini harus dijadikan inspirasi bahwa apa yang baik itu dicontoh, terutama untuk para atlet-atlet yang ada di daerah-daerah yang tentunya lebih memajukan lagi dunia olahraga di Indonesia, mulai dari daerah-daerah. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda dengan kebersamaan Sally yang hadir untuk Anda di malam hari ini, Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Ih, untung kasihan saya enggak jadi bapak pinjam uang di aplikasi pinjaman online. Astaga.
1: Tunggu, aplikasi online? Dari mana kau tahu itu? Berani betul kok bapak pinjam di aplikasi begitu? Eh, bahaya tahu yang begitu.
0: Ini, ada masuk di HP-ku, itu orang ada batawarkan. Baru yang bekeng menggiurkan bunganya itu kecil. Syaratnya cuma fotokopi KTP, nomor KK, nomor handphone, nomor... Aduh, pokoknya gampang sekali. Hampir saya tergoda, Le, dengan tawarannya itu. Pas tadi saya dengar beritanya, mak kaget saya.
1: Itu kau, makanya jangan terlalu cepat tergoda dengan tawaran yang tidak jelas payung hukumnya. Sebelum tergoda, coba cek dan recek dulu, terdaftar tidak di OJK.
0: OJK? Apa itu OJK?
1: Itu, makanya kau jangan cuma lihat medsos terus, main game online terus. Biasakan itu baca-baca dan nonton berita yang bermutu. OJK itu Otoritas Jasa Keuangan, lembaga resmi yang memiliki fungsi dan tugas utama untuk mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan, bank, ataupun non-bank. Jadi kalau pinjolmu itu terdaftar di OJK, berarti pinjolmu itu legal. Terdaftar juga bukan berarti abal-abal alias bodong. Yang bekengana bodoh, no? Makanya itu.
0: Oh, begitu kah?
2: Agar terhindar dari tindak penipuan pinjol abal-abal, pastikan pinjol memiliki aplikasi dan web resmi. Perhatikan biaya dan bunganya, membaca detail persyaratan, pinjol punya layanan konsumen. Pahami kontrak perjanjian dan cek legalitas pinjol di OJK.
3: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Loh, loh, mengapa banyak sekali truk berisi kayu besar keluar dari desa Naboloni ini? Apa sedang ada pematangan lahan ya? Sejak tadi, rasanya ada 10 truk yang sudah lewat. Sepertinya ada yang tidak beres ini. Permisi Pak, saya Andre. Saya...
1: Iya. Aku ingat raut wajahmu. Kamu anak mending Pak Pur bukan? Yang punya grosir di simpang pertigaan?
0: Ah, iya Pak. Wah, Bapak. Pasti Pak Bas.
1: Iya. Betul. Kamu masih ingat rupanya. Dulu, kamu itu sebelum dibawa ke Jakarta, sering main kemari. Kamu dulu itu kecil, kurus. Sekarang sudah jadi toke kayaknya.
0: Alhamdulillah, Pak. Saya sekarang bekerja di lembaga penelitian, Pak. Saya pulang kampung karena ingin meneliti di sini. Oh, iya Pak Bas. Ada yang mau saya tanyakan. Mengapa banyak sekali truk-truk dari arah sini membawa potongan kayu? Apa di sini ada pematangan lahan, Pak?
1: Oh, itu. Itu sebenarnya permasalahan kita di kampung ini. Hutan-hutan kita banyak ditebangi. Banyak yang membalak liar di sini.
0: Oh, ilegal ternyata. Pantas saja.
1: Ah, kita bahas yang lain saja. Nanti kamu juga bakal tahu. Oh, sebentar. Saya panggilkan dulu anak saya. Teman kamu dulu, Sari, ingat kan? Sari? Oh, Sari.
2: Iya, ya. Kenapa ya?
3: Nah, ini loh. Coba lihat siapa yang datang. Andre, ini kawan kecilmu dulu.
0: Sari, apa kabar?
2: Baik, Dre. Kamu kapan pulang kampungnya? Oh ya, masuk aja dulu yuk. Makan malam di sini. Kebetulan kami tadi masaknya banyak kok.
0: Wah, malah jadi ngerepotin saya.
1: Sudah, sesekali. Yuk, mari kita masuk. Jangan segan-segan.

0: Jadi, Nandre datang kemari meneliti apa? Apakah terkait hutan juga?
1: Nah, gini Pak Bas. Saya sedang mengamati perkembangan flora dan fauna di Desa Nabolon ini. Ternyata, di hutan kita ini ada ekosistem yang bisa dikatakan langka. Seperti pohon lagam beras dan orang hutan. Masalahnya, ekosistem ini tercatat untuk dilindungi. Jadi pernyataan Pak Kades terkait mereka sudah memiliki izin sepertinya hanya rekayasa semata. Lagian pun, apa mereka tidak tahu resiko besar yang bisa terjadi jika hutan di dekat pemukiman begini ditebangi pohon-pohonnya? Ini bisa mengakibatkan bencana loh Pak.
0: Nah, itu dia. Itu yang dari kemarin-kemarin sudah Bapak ingatkan. Tapi si Tono ini orangnya memang keras kepala. Tidak mau mendengarkan masukan dari warganya.
2: Sari juga sebenarnya sudah lama curiga. Dugaan Sari juga sama seperti dugaanmu, Dre. Sepertinya memang benar. Mereka itu gak punya izin resmi seperti yang mereka klaim selama ini. Buktinya dulu, kami minta itu izin untuk melihat dokumen perjanjian pemanfaatan hutan, tapi gak pernah mereka tunjukkan. Banyaklah alasannya. Yang suratnya belum ketemu lah, belum dibuat salinannya lah.
1: Kalau begitu, besok saya akan coba berbicara dengan Pak Kades terkait hal ini. Ini mesti benar-benar bisa divalidasi dan dikonfirmasi seterang-terangnya.
3: Jadi Pak Kades, sesuai dengan kesepakatan kita tahun lalu terkait pemanfaatan kayu di hutan Nabolon ini, kami berencana akan memperluas area penebangan dengan penambahan 10 hektar lagi. 10 hektar ke arah hulu. Saya harap Bapak masih bersedia untuk bekerja sama.
4: 10 hektar lagi? Maaf, Pak. Apa itu tidak terlalu luas? Saya khawatir masyarakat kita semakin protes dan memperkerakan hal ini. Jabatan saya yang jadi taruhannya, Pak. Jujur, saya tidak berani lagi, Pak.
3: Pak Kades. Pak Kades ini terlalu naif. Tak usah khawatir, Pak. Semua urusan ke aparat hukum, media, LSM, sudah kami selesaikan. Sudah ada pelicinnya. Mereka akan tutup mata. Tenang saja. Sekarang tinggal urusan pengamanan lahan dan atur masyarakat Pak Kades biar tidak ribut-ribut.
4: Tapi Pak, mengurus masyarakat dan menanggungjawab lahan ini bukan perkara mudah. Bapak tahu sendiri, RT dan RW kita ini juga butuh diberi pengertian.
3: Ya, itu urusan mudah. Mudah itu, Pak. Saya sudah siapkan segala kebutuhannya. Ini, ada 300 juta untuk biaya awal sosialisasi sama RT dan RW juga. Sisanya, nanti bagian Pak Kades 5% dari anggaran pematangan lahan.
4: 5%? Wah, kalau begitu segeralah kita urus, Pak, agar bisa langsung dikerjakan. Jangan lama-lama lagi.
3: Bagus. Silakan. Sekarang tolong diatur semuanya ya.
1: Selamat siang, Pak Kades. Mohon izin mengganggu waktunya. Saya dan Sari ingin mengobrol dengan Pak Kades.
4: Iya. Silakan, Rey. Yang dari lembaga penelitian itu kan? Ada perlu apa? Kira-kira apa yang bisa kami bantu?
1: Begini, Pak. Berdasarkan data dari kurasi cagar alam dan perlindungan flora dan fauna, ternyata ternyata hutan Nabolon kita ini punya kekayaan hutan yang luar biasa, Pak. Jadi, hutan ini perlu untuk dijaga.
4: Oh, kalau untuk menjaga hutan, kami semuanya komitmen untuk menjaganya sepenuh hati.
2: Tapi, mengapa masih ada juga aktivitas pembalakan hutan di arah hulu, Pak? Mau sampai kapan hutan-hutan ini digunduli? Pak, selain mengancam satwa kita, manusia juga berisiko loh untuk terkena potensi musibah banjir dan longsor.
4: Nak Sari, sepertinya tahun lalu kita sudah clear membahas masalah ini. Kita semua sudah punya izin memanfaatkan hutan produksi untuk kebutuhan bisnis.
1: Pak, itu hutan lindung, bukan hutan produksi. Saya ragu tentang perizinan kalian jika kalian tidak mampu menunjukkan dokumen aslinya.
4: Saya pikir kalian sudah keterlaluan, tidak menghormati kebijakan pemerintah. Ini sudah jadi ketetapan. Sudah. Jangan lagi banyak cerita. Kalau Nak Andre dan Nak Sari tidak percaya, silakan surati pihak berwenang terkait hal itu. Sekarang kalian keluar dari sini.

0: Bulan demi bulan berlalu, sejak saya harus kembali lagi ke Jakarta dan mengakhiri penelitian di Desa Nabolon. Selama itu pula, tidak ada jawaban apapun atas surat yang telah kami layangkan ke pihak berwenang terkait pemanfaatan lahan di sana. Tampaknya, semua pihak sudah tutup mata. Lalu, tiba-tiba di suatu pagi, kabar yang kutakutkan akhirnya datang. Desa Nabolon rata dengan tanah, diterjang banjir dan longsor.
1: Berita terkini, curah hujan dengan intensitas tinggi yang terjadi selama sepekan terakhir mengakibatkan banjir dan tanah longsor di Desa Nabolon. Kondisi ini diduga dipicu oleh aktivitas pembalakan liar di kawasan hutan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah resapan air. Hingga berita ini diturunkan, jumlah korban jiwa dilaporkan terus bertambah, termasuk Kepala Desa Nabolon.

0: negara, koperasi dan sektor
1: swasta. Oh, itu siapa tuh dia?
2: Oh, yo yo yo tahu ya. Ji, apa itu?
3: Vi, kok tak ikutan aja dia, Kak? Tidak ah, kau termau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan kau.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.
6: Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.
0: Bisa bergabung sama kita perbincangan ini. Pendengar, silakan kami buka di 021-352-3172. 021-384-4545, 021-386-6712.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Prosatu RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda untuk malam hari ini. Saat ini sudah pukul 21:35 waktu Indonesia Tengah. Saya hadir di ruang dengar Anda lewat obrolan komunitas. Dan kali ini saya akan hadirkan komunitas Akar Angin yang bangun rumah baca untuk anak-anak di Mamuju. Seperti apa kisahnya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar. Kita dengarkan dulu musik berikut ini akan hadir di ruang dengar Anda. Tetap stay bersama Prosatu RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli Kanal Inspirasi menemani Anda. Untuk di malam hari ini saya temani Anda di ruang komunitas. Nah, maksud kami di obrolan komunitas. Nah, pendengar, komunitas Akar Air di Mamuju ini membentuk Yayasan Rumah Baca untuk memperkuat budaya membaca di kalangan anak dan remaja. Yayasan Akar Air lahir dari komunitas baca yang dibangun Samsir di teras rumahnya di Jalan Husni Tamrin Mamuju. Nah, pendiri komunitas Akar Air menjelaskan bahwa struktur yayasan yang ia bangun berawal dari hobi mendaki dan menitipkan buku ke sekolah terpencil. Dan kini Akar Air berkembang menjadi komunitas baca dengan koleksi sekitar 1000 judul. Wow, luar biasa ya. Nah, rumah baca Akar Air terbuka untuk anak SD, mahasiswa dan warga yang ingin berdiskusi, meminjam buku atau mengikuti kegiatan mewarnai untuk mengenal buku sejak dini. Dalam pesannya sendiri kepada masyarakat bahwa Samsir menekankan pentingnya literasi bagi generasi muda, di mana membaca itu merupakan dunia literasi yang harus kita tanamkan ke anak-anak muda agar generasi kritis dan produktif bisa terbentuk dari dini. Ia pun mengajak orang tua dan komunitas di Mamuju untuk memanfaatkan Akar Air sebagai ruang kolaborasi literasi, sekaligus juga sebagai akses buku yang sulit ditemukan di perpustakaan umum. Masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli hadir menemani Anda pendengar untuk malam hari ini. Selamat malam kembali untuk Anda yang masih disibukkan dengan segala rutinitasnya. Selamat malam, selamat mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di obrolan komunitas saya cukupkan sampai di sini. Dan terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja stay. Semoga di malam hari ini lagu-lagu yang saya persembahkan bisa menghibur Anda. Teristimewa untuk Anda yang mungkin sudah mulai beristirahat, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat untuk malam hari ini.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: stop. Kenapa kalian berkelahi di sini? Loh, kamu kan siswa berprestasi di kelas. Kok kamu ikut-ikutan tawuran?
1: Aduh, ibu, mereka dulu yang mulai, Bu.
0: Perbuatan kamu itu tidak benar. Biar pintar, perilaku kamu juga harus baik. Belajar bukan hanya tentang nilai, tapi juga tentang etika.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada di Ruang Rindu, malam hari ini saya hadir di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu pop mancanegara dengan format tahun 90-an ya, yang saya persembahkan di ruang dengar Anda, menemani suasana istirahat Anda pendengar bersama keluarga tercinta.

Terima kasih pendengar masih terus bersama Pro 1 RRI Tuli-Tuli Karala Inspirasi. Saat ini sudah pukul 22 lebih 44 menit waktu Indonesia Tengah. Dan di Ruang Rindu malam hari ini masih akan terus saya temani Anda hingga nanti di pukul 23. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda yang sudah beristirahat. Semoga dengan suguhan musik yang kami persembahkan dari lagu-lagu pop mancanegara menemani Anda, menemani waktu istirahat Anda bersama keluarga tercinta.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk Ruang Rindu dengan lagu-lagu pop mancanegara, saya cukupkan sampai di sini. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar yang sudah satu hati bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Siapakah penemu kertas? Ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Pernah dengar tentang Cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 23 lebih 7 menit waktu Indonesia Tengah, saya akan temani Anda dengan lagu-lagu daerah dari daerah Toli-Toli akan saya persembahkan di ruang dengar Anda. Selamat malam semuanya, selamat mendengarkan Pro 1 tentunya dengan kebersamaan Sally hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi. Saat ini sudah pukul 23 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Di musik tradisional dan budaya, saya temani Anda. Dan tentunya berbagai lagu-lagu dari daerah Toli-Toli akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, menemani suasana malam istirahat Anda. Selamat malam untuk Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya, ya, masih sibuk bertugas, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Selamat malam, semoga dengan hadirnya Pro 1 di ruang dengar Anda bisa menemani suasana tugas Anda. Dan tentunya kami pun berharap apa yang sudah kami hadirkan dari pagi tadi hingga dengan saat ini selalu menjadi ruang di, ya, menjadi teman di ruang dengar Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli. Mabang Mabase akan hadir untuk Anda pendengar, tetap bersama kami.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, mau sumbuh satu tahun, lagu yang saya persembahkan di ruang dengar Anda menutup jumpa kita untuk di lagu-lagu musik tradisional dari daerah Toli-Toli. Dan selanjutnya pendengar, sebelum saya hadirkan lagu penutup untuk malam hari ini, selalu saya menghimbau kepada Anda untuk tetap berwaspada, periksa kembali pintu rumah, jendela dan juga kompor, karena jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi saya akan hadirkan lagu berikut ini sekaligus akan menutup jumpa kita ya, sebelum saya hadirkan inspirasi di malam hari ini.

0: cinta dan waktu. Alkisah di suatu pulau kecil, tinggallah berbagai macam benda-benda abstrak. Ada cinta, kesedihan, kekayaan, kegembiraan, dan sebagainya. Mereka hidup berdampingan dengan baik. Namun suatu ketika, datang badai menghempas pulau kecil itu, dan air laut tiba-tiba naik dan akan menenggelamkan pulau tersebut. Semua penghuni mulai cepat-cepat berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Cinta sangat kebingungan, sebab ia tidak dapat berenang dan tidak mempunyai perahu. Ia berdiri di tepi pantai mencoba mencari pertolongan. Sementara itu, air makin naik membasahi kaki Cinta. Tidak lama kemudian, Cinta melihat Kekayaan sedang mengayuh perahu.
1: "Kekayaan! Kekayaan! Tolong aku!"
0: teriak Cinta.
1: "Aduh, maaf Cinta. Perahuku telah penuh dengan harta bendaku. Aku tidak dapat membawamu. Nanti perahuku tenggelam. Lagi pula tidak ada tempat lagi bagimu di perahu ini,"
0: kata Kekayaan. Lalu Kekayaan cepat-cepat mengayuh perahunya pergi. Cinta sedih sekali. Namun kemudian dilihatnya Kegembiraan lewat dengan perahunya.
1: "Kegembiraan, tolong aku,"
0: teriak Cinta. Namun Kegembiraan terlalu gembira karena ia menemukan perahu, sehingga ia tidak mendengar teriakan Cinta. Air semakin tinggi membasahi Cinta sampai ke pinggang, dan Cinta semakin panik. Tidak lama kemudian lewatlah Kecantikan.
1: "Kecantikan, bawalah aku bersamamu,"
0: pinta Cinta.
1: "Wah Cinta, lihatlah, kamu basah dan kotor. Aku tidak bisa membawamu ikut. Nanti kamu mengotori perahuku yang indah ini,"
0: sahut Kecantikan. Cinta sedih sekali mendengarnya. Ia mulai menangis terisak-isak. Saat itu lewatlah Kesedihan.
1: "Wahai Kesedihan, bawalah aku bersamamu,"

Cepat-cepat Cinta naik ke perahu itu, tepat sebelum air menenggelamkannya. Di pulau terdekat, orang tua itu menurunkan Cinta dan segera pergi. Pada saat itu, barulah Cinta sadar bahwa ia sama sekali tidak mengetahui siapa orang tua yang menyelamatkannya. Cinta segera menanyakan kepada seorang penduduk di pulau tersebut, siapa sebenarnya orang tua tadi? Pak, siapakah orang tua yang tadi? Tanya Cinta. Oh, orang tua tadi. Dia adalah Sang Waktu, jawab penduduk. Tapi, mengapa ia menyelamatkanku? Aku tidak mengenalnya. Bahkan teman-teman yang mengenalku pun enggan menolongku. Cinta heran. Dan penduduk itu pun menjawab, hanya waktulah yang tahu berapa nilai sesungguhnya dari Cinta itu.

Pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tentu sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siaran hari ini, edisi Senin 6 Juli 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya, Sally Wati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Toli-Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tempo yang cukup tinggi di mana kedua kesebelasan saling memberikan serangan. Kali ini menit 17, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Terjadi pergantian jersey nampaknya yang dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Bek kiri dari Portugal kali ini memegang bola, lemparkan ke dalam dari sebelah kiri, sudah dilakukan ke depannya, masuk dari Cristiano Ronaldo, disapu saja tadi oleh Pau Cubarsi. Dorong kali ini para pemain Portugal, masih kali ini dikuasai oleh kiper dari Portugal dari belakang, Diego Costa ke depan, ke sebelah kanan, maksudnya tadi jatuh kepada Neto, tetapi lebih dekat kepada Cucurea. Kali ini ke tengah lagi, Pedri ataupun Rodri, para pemain dari Spanyol, geser ke sebelah kiri kepada Alex Baena. Alex Baena berlari sel ini, masuk ke kotak penalti, berbahaya, di sliding tadi, masih satu pemain dari Portugal, diambil lagi tadi, satu pelanggaran tadi oleh Alex Baena, sayang sekali memang.

Pendengar Anda masih bersama kami di Info Pagi Pro 1 Area Ritori Toli. Kita ke informasi pendengar. Kejuaraan Grace Track Region 5 Putaran 3 yang baru saja digelar di Kabupaten Buol berlangsung sukses, ya, aman dan lancar selama 2 hari pelaksanaan. Ajang balap motor itu diikuti puluhan pembalap dari berbagai daerah di Sulawesi dan mempertandingkan 17 kelas. Ketua Panitia Pelaksana KP Jordan mengatakan sebanyak 37 pembalap ambil bagian dalam kejuaraan itu. Menurutnya penyelenggaraan Grace Track Region 5 Putaran 3 menjadi wadah bagi para crosser, ya, untuk mengukur kemampuan sekaligus meningkatkan prestasi di tingkat regional. Selama 2 hari pelaksanaan, seluruh rangkaian perlombaan berlangsung tertib, aman dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta maupun masyarakat yang memadati arena balap. Pada kejuaraan kali ini pendengar, crosser tangguh asal Sulawesi Utara, Bravel Wallace, tampil mendominasi dengan menyapu bersih kemenangan di sejumlah kelas bergengsi. Hasil itu mengantarkannya meraih gelar juara umum Grace Track Region 5 Putaran 3 Kabupaten Buol. Nah, keberhasilan Bravel Wallace menjadi bukti tingginya persaingan dalam kejuaraan tersebut sekaligus menjadi motivasi bagi para pembalap muda dari berbagai daerah untuk terus meningkatkan kemampuan dan prestasi di dunia olahraga otomotif. Panitia berharap Grace Track Region 5 dapat terus menjadi agenda rutin yang mampu melahirkan atlet-atlet balap motor berprestasi sekaligus mendorong perkembangan olahraga otomotif, ya, di Kabupaten Buol dan kawasan Sulawesi, ya, pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saatnya Anda merasakan euforia Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. RRI menghadirkan beragam program spesial seputar laga sepak bola dunia. Mulai dari update, pertandingan terkini, komentar seru, analisis tajam, hingga highlight momen-momen terbaik dari setiap pertandingan. Dan kabar membanggakan, RRI adalah radio yang mendapatkan hak siar Piala Dunia 2026. Jangan lewatkan setiap detiknya. Dukung tim favorit Anda dan rasakan atmosfer stadion langsung dari radio Anda. Jangan lupa dengarkan di Pro 1 RRI Toli-Toli FM 102 MHz, Programa 2 RRI Toli-Toli 96,9 MHz, dan di platform lainnya yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita bicara bola ya. Bahkan saat lagi kita akan kick off ya untuk mendengarkan keseruan pertandingan antara Amerika Serikat ya melawan Belgia. Karena ini merupakan satu-satu sisa pertandingan ya untuk hari ini. Selain malam nanti ada Argentina melawan Mesir ya. Namun kita bicara Amerika Serikat melawan Belgia yang sesaat lagi akan dimulai di Seattle Stadium, Washington. Nah, pendengar, untuk kejutan Balogun, penyerang utama Amerika, Polarin Balogun dipastikan bisa bermain sebagai starter setelah FIFA dikabarkan menangguhkan sanksi kartu merah yang terima pada laga sebelumnya melawan Bosnia dan Herzegovina. Kemudian Belgia melangkah ke babak 16 besar setelah membalikkan keadaan secara dramatis dari tertinggal 0-2 menjadi menang 3-2 atas Senegal di babak sebelumnya lewat babak perpanjangan waktu. Nah, untuk poinnya, kedua tim sempat bertemu dalam laga uji coba pada Maret 2026 lalu, di mana Belgia sukses melibas Amerika Serikat dengan skor telak 5-2 di Atalanta. Namun, atmosfer di Seattle tentu saja berbeda, selaku markas Amerika tentu akan menjadikan cerita yang sangat berbeda pagi ini ya. Sesaat lagi peringatan itu kami ajak ya untuk mendengarkan prediksi-prediksi yang akan diceritakan untuk perhelatan untuk Amerika Serikat melawan Belgia. Saatnya kita siarkan ya prediksi melalui Pro 3 RRI Jakarta.
3: Regulasinya belum seketat sekarang, saat itu dia mendapatkan dukungan yang luar biasa dari publik sehingga pada laga berikutnya dia masih bisa bermain. Tapi kita kan sudah ada di era yang saat modern.
4: Oke, okay, ada VAR sekarang ya.
3: SIAR kan. Mungkin juga publik tidak hanya bisa menyaksikannya melalui televisi, melalui radio, tapi juga bisa menyaksikan baca media sosial. Okay.
4: Tapi ini berarti kalau seperti itu keputusan otonomnya ada di komite independen FIFA berarti ya?
3: Betul. Hmm. Memang keputusannya sudah terbit dan memang ini memunculkan pro dan kontra ya, banyak sekali yang kritik dan bahkan Asosiasi Sepak Bola Eropa yang sebenarnya afiliasinya dengan FIFA pun ikut mengkritik ya keputusan FIFA ini.
4: Ya dari UEFA ya. Oke, kita langsung menuju ke pertandingan ya sebentar lagi. Tapi yang ingin juga menjadi catatan-catatan seperti apa sih keunggulan dari kedua tim tersebut, terutama juga Belgia, karena ini salah satu tim yang sebenarnya tidak terlalu mungkin dijagokan sejak awal, tapi ternyata bisa melesat sampai dengan saat ini.
3: Ya, Belgia memang tidak memulai Piala Dunia dengan baik ya. Mereka bermain imbang melawan Mesir, lalu juga bermain imbang 0-0 melawan tim Asia Iran. Tapi di laga terakhir fase grup mereka bisa menang atas Selandia Baru dengan skor 5-1 yang membuat mereka menjadi pemuncak grup. Dan saat di babak 32 besar kemarin pun saat menghadapi Senegal, mereka sempat tertinggal 0-2 ya. Di sampai menit ke 85 sebelum akhirnya mereka bisa comeback di skor 90 menit, mereka yang menang imbang dari Senegal 2 sama. Dan di perpanjangan waktu akhirnya seorang Yuli Tielemans membuat Belgia melaju ke babak perempat final. Dan mungkin benar ya, memang performa Belgia tidak terlalu menjanjikan, tapi Rudi Garcia juga membuat strategi yang cukup unik, cukup mengagetkan di saat melawan Amerika Serikat ini. Bagaimana dia membangku cadangkan nama-nama yang seharusnya bisa menjadi pemain pilar Belgia ya. Ada Kevin De Bruyne di sana yang menjadi cadangan, lalu juga seorang Jeremy Doku yang performanya bersama Manchester City di Premier League musim kemarin itu sangat luar biasa ya. Dan sebagai gantinya untuk posisi dari Kevin De Bruyne, seorang Rudi Garcia menarik Yuri Tielemans bermain lebih ke depan ya. Yang sebenarnya Yuri Tielemans ini memang di laga sebelumnya mencetak 2 gol, tapi memang posisinya lebih ke belakang ya, gelandang bertahan. Dan tentunya ini akan menjadi sangat menarik bagaimana perubahan dua strategi ini, apakah bagian dari strategi atau memang kondisi dari Jeremy Doku dan Kevin De Bruyne yang tidak fit membuat Rudi Garcia harus melakukan perubahan ya, mengulang dari strateginya.
4: Oke, okay. Sementara kalau dari sisi keunggulan tuan rumah ya, ini juga banyak yang bilang kalau bermain di Seattle Stadium ini motivasi dari para supporter ini termasuk juga menjadi apa ya, menjadi kekuatan tersendiri ya. Cuaca di sana juga berbeda begitu ya.
3: Betul. Ya memang, apalagi Seattle Stadium dipastikan ini bakal full house ya.
4: 65.000 kabarnya ya, full ya.
3: Dan ini pertandingan memang siapapun yang besar sebagai tuan rumah tentunya akan sangat diunggulkan. Dan terbukti dengan bagaimana anak asuh Mauricio Pochettino bermain sejauh ini di Piala Dunia yang begitu luar biasa ya. Dan kemarin di babak 32 besar mereka pun mengalahkan Bosnia dengan skor 2-0. Dan sejauh ini Amerika Serikat baru kalah sekali di fase grup ya. Kalah dari Turki, dan itu pun posisinya sebenarnya Amerika Serikat sudah memastikan lolos ke fase knockout ya. Tentunya Amerika Serikat akan coba memanfaatkan keuntungan mereka bermain sebagai tuan rumah. Dan apalagi beberapa nama pemain Amerika Serikat sedang on fire ya. Tadi selain Balogun, ada Christian Pulisic, ada Sergio Dest, dan juga di gelandang kita sama-sama tahu ini ada dua poros di ruh permainan Amerika Serikat. Di lini tengah ada Max Thiemann dan juga Weston McKennie. Dan dua pemain ini juga bermain di Eropa. Thiemann bermain di Leverkusen, sementara McKennie bermain di Juventus. Sehingga sebenarnya mereka ini bertemu dengan pemain-pemain Belgia sudah sangat terbiasa ya, karena bertemu di
4: cukup akrab sebenarnya di lapangan, bisa dibilang demikian ya. Baik, Bung Henry, ada dua pendengar yang bergabung, saya akan terima terlebih dahulu. Pak Tanjung di Pekanbaru dan juga Pak Daniel di Sorong. Pak Tanjung, pagi.
5: Selamat pagi Bung Resi Hartato dan Bung apa itu, Bung
4: Henry,
5: Henry ya.
4: Untuk kalian berdua. Jaya.
5: Oke, Jaya.
4: Kalau saya dipanggil Bung juga bingungin nanti jadinya ya. Gimana? Siap. Pak Tanjung mendukung siapa ini pagi ini?
5: Saya sulit ini ya. Ini kedua negara kita, tim ini sama kuat ya. Sama kuatnya masa imbang di kelas menengah ya, yang tadi malam itu di kelas atas.
4: Oke.
5: Sama Portugal itu. Kalau ini kelas menengah sama kuat, saya prediksi main ini imbang 1-1.
4: Imbang 1-1. Baik, kita tampung ya.
5: Ya, mudah-mudahan adu penalti lah.
4: Terima kasih. Wah, ini
5: Oke, coba Restati dan Bung Hendy, salam olahraga.
4: Dari Pekanbaru kita ke Sorong, Pak Daniel, pagi.
6: Salam olahraga, selamat pagi.
4: Jaya. Menonton di mana nih? Di rumah atau di tetangga atau di
6: Cuma dengan lewat error ini.
4: Oh baik, kalau gitu siap. Pak Daniel mau mendukung yang mana?
6: Ya ini tetap United States of America. Dan ini Bung Henry, maaf kan saya tanya Bung Henry kah?
4: Boleh, silakan. Apa mau ditanya ke Bung Henry?
6: Nah Bung Henry, kelarin walaupun ini umur berapa ya?
4: Oke, itu saja pertanyaannya.
6: Iya.
4: Oke, nanti dijawab sama Bung Henry ya. Terima kasih Pak Daniel.
6: Begini, maksudnya ini supaya saya mau nyambung dengan ini, begini, pemain kali masih muda pelatih itu, FIFA kasih dia remisi supaya dia bisa berkembang.
4: Saya. Ya. Oh itu maksudnya. Oke.
6: Remisi lah pelatih pemain gua yang mau berkembang. Orang Eropa tidak ada yang sistem ini, jadi mereka mau dia berkembang itu. Dan kembali kita tahu, menurut saya, Florin Balogun.
4: Ya.
6: Oke, selamat pagi, terima kasih.
4: Iya, ada tebak skor? Oh, Pak Daniel tidak sempat tebak skor. Kalau gitu Pak Upi di Bone. Pak Upi, pagi.
7: Pagi, saudara.
4: Jaya.
7: Begini Mbak, saya punya
4: kali. Bagaimana?
7: Pindah dukungan. Dulunya kan saya dukung Amerika sebagai tuan rumah. Tapi sekarang saya pindah ke Belgia Mbak, gara-gara kontroversi yang terjadi.
4: Oh,
7: Mbak.
4: Begitu ya.
7: Kalau perlu Mbak, baru kesal di dunia olahraga kalau begini Mbak, masa otnya apa eksekutif mau jam
4: ikut mengintervensi.
7: Iya.
4: Kalau kata pepatah ini panas setahun dihapus hujan sehari ya.
7: Kalau perlu Mbak, artinya kalau perlu anu juga jadi juga jadi wasit kalau perlu
4: Oke, Pak Upi tebak skor enggak?
7: Kalau saya sendiri Belgia maksimalnya 5-0.
4: Waduh, oke, baik nih. Terima kasih Pak Upi, sehat terus ya. Ditunggu. Iya, ditunggu pertandingannya. Iya, ini ada yang berpindah haluan karena sentimen nih merasa ke Florin Balogun. Dan Florin ini usianya 25 tahun ya, kalau tidak salah ya.
3: Betul. Iya. Dan memang andaikan Amerika Serikat bermain tanpa Balogun di laga ini, memang dipastikan Pochettino kehilangan mungkin 20-30% kekuatan timnya. Okay. Ya. Karena memang Balogun saat ini berstatus sebagai top scorer di Amerika Serikat di Piala Dunia dengan catatan 3 golnya. Dan performanya bersama tim di AS Monaco, De Ligt 1 juga benar-benar sangat luar biasa. Dan bahkan sebenarnya juga dengan performa Balogun yang bersinar di Piala Dunia ini, namanya juga sudah mulai dikaitkan dengan bakal gabung ya di Zurich oleh tim papan atas Eropa.
4: Yeah.
3: Jadi ini tentunya dengan dianulirnya kartu merah dari Balogun, Pochettino memiliki opsi yang sangat bagus di lini depan. Karena mesin gol utama mereka tampil lepas dari segala kontroversinya. Ini bakal sangat menarik nanti, seandainya ya di laga ini mungkin Amerika Serikat menang 1-0 kemudian yang golin Balogun, wah itu nanti kita tunggu publik itu
4: ramai apa itu. Ada komentar apa bersama netizen di media sosial ya. Itu juga menjadi menarik sejak kemarin. Kalau boleh juga saya ceritakan, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, saat ini Seattle Stadium ini penuh dengan, kalau bisa dibilang ini dukungan penuh terhadap Amerika karena menjadi tuan rumah ya. Tapi bukan berarti bahwa pendukung Belgia juga tidak nampak, cukup ramai juga. Namun dipastikan 65.000 penonton saat ini memenuhi area tersebut. Dan apa yang mungkin mau ditambahkan juga oleh Bung Henry terkait dengan kondisi di lapangan saat ini?
3: Ya, khusus untuk Belgia, tim ini adalah bisa dibilang tim sisa-sisa golden generation dari Belgia ya. Empat ada generasi di mana yang dipimpin oleh Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Thibaut Courtois. Dan di laga ini udah Eden Hazard sudah tidak ada, tapi masih ada nama-nama Lukaku, ada Courtois. Dan itu kemungkinan akan menjadi last dance mereka ya. Mungkin untuk fans dari Courtois, Lukaku, Kevin De Bruyne tentu harus menikmati laga ini, meskipun sayangnya Kevin De Bruyne tidak bermain sebagai starter dan Romelu Lukaku pun tidak ada di starter. Kalau kita melihat perjalanan Belgia di Piala Dunia, memang Lukaku lebih sering bermain sebagai pemain pengganti, dan saat dia diberikan kesempatan, Lukaku selalu membayarnya dengan cukup baik. Sejauh ini sudah mencetak 2 gol dan golnya pun di laga melawan Senegal sangat krusial sekali, sehingga membuat Belgia bisa comeback ya saat itu, meskipun sempat tertinggal dengan skor 0-2.
4: Baik, dan memang 2026 ini seperti farewell ini ya, pensiun begitu ya untuk beberapa para bintang lapangan bola. Dan kalau dari sisi formasi, apakah ini masih sama Belgia Amerika Serikat masih ya, dengan pola yang sama?
3: Ya, Amerika Serikat tidak mengubah line up di saat mereka menang lawan Bosnia ya, dengan formasi 4-2-4-3-3 yang sebenarnya di lapangan itu bisa berubah menjadi 4-1-2-3 atau juga 4-3-3 ya. Dan tentunya seorang Tillman dan McKennie di tengah masih menjadi andalan. Lalu ada Pulisic, pemain AC Milan juga yang tentunya akan menyokong ya pergerakan dari Balogun. Dan juga ada Serginho Dest yang performanya selama Piala Dunia juga cukup baik. Sementara Belgia mengandalkan formasi 4-2-3-1 yang tadi yang sudah kita bahas. Yeah. Ada perubahan menarik yaitu tidak dimainkannya Kevin De Bruyne dan juga Jeremy Doku ya, dua pemain dengan
4: cadangan ya, termasuk Lukaku juga ya.
3: Betul, Lukaku juga cadangan. Tapi memang para pemain penggantinya juga nama-nama yang tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Di striker ada Carlos de Ketelaer, lalu juga ada Yuri Tielemans yang akan bermain lebih ke depan, yang artinya memang Yuri Tielemans akan lebih dekat untuk bisa melakukan progresif passing terhadap Carlos de Ketelaer. Dan juga mungkin yang patut ditunggu adalah performa Dodi Lukebakio ya, pemain 20 tahun yang dipercaya oleh pelatih Rudi Garcia untuk menempati posisi seorang Jeremy Doku.
4: Ya.
3: Dan tentunya ini akan menjadi mungkin tidak terbaca ya bagaimana performa Doni Lukebakio ini dengan para pemain Amerika Serikat, karena memang sejak Piala Dunia ini baru kali ini seorang Lukebakio tampil sebagai starter atau dari menit pertama, dan sebelum-sebelumnya selalu Jeremy Doku yang bermain sebagai starter.
4: Baik, dan kami juga bisa gambarkan bagaimana suasana terkini pasca dinyanyikannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara. Ada 4 pesawat tempur F-22 yang mengitari di atas stadium, dan juga ada apa ini, semacam apa, kembang api bisa dibilang begitu ya, berwarna merah begitu. Dan memang kalau tuan rumah ini cukup sambutannya cukup mewah dan besar begitu ya. Termasuk sampai dengan ada 4 pesawat tempur yang diterbangkan sebelum pertandingan dimulai. Dan nanti akan ada rekan saya Indra Virgantara yang menemani Anda dalam melihat jalannya pertandingan dan mendengarkan langsung apa saja situasi-situasi selama pertandingan berlangsung. Kalau dari sisi rekor pertemuan, pernah nggak sih mereka berdua ini bertemu, Bung Henry?
3: Ya, bahkan pertemuan kedua tim terdekat itu 3 bulan yang lalu ya. Dan saat itu Belgia menang telak dengan skor 5-2, tapi situasinya 3 bulan kemudian ini tentunya sama sekali berbeda ya. Karena tadi kembali lagi bahwa Amerika Serikat tampil sebagai tuan rumah, dan kemudian juga Belgia memulai Piala Dunia dengan tidak baik, meskipun sempat menang telak atas Selandia Baru, dan kemarin menang susah payah juga dari

0: Tapi dipastikan bahwa saat ini situasi terkini di Seattle Stadium ini berlangsung sangat-sangat meriah sekali, begitu ya. Bahkan juga terlihat dari warna-warni para supporter ini juga ada di sana. Dan dari catatan-catatan Anda kali ini, kalau tadi kita lihat bahwa secara keunggulan sudah ada, kemudian juga bagaimana dengan mentalitas para pemain Belgia bermain di tuan rumah begitu ya, ini juga mungkin boleh disampaikan Bung Hendrik.
1: Ya, ini memang kombinasi dari Belgia ini adalah kombinasi dari pemain senior dan junior ya. Ada tentunya nama-nama seperti Yuri Tielemans, Kevin De Bruyne yang tiba di Courtois, seharusnya bisa membuat para pemain muda dari Belgia di laga ini tampil lepas ya. Dan kemudian juga ada seorang Leandro Trossard yang sejauh ini juga tampil sangat luar biasa sepanjang Piala Dunia ya. Dan tentunya bagaimana Rudi Garcia juga sebagai pelatih sudah kenyang pengalaman, pernah melatih AS Roma juga di Serie A, dan juga tentunya akan menularkan lah bagaimana strategi dia, mentalitas yang akan coba membuat para pemain Belgia tampil lebih tenang dengan tekanan dari puluhan ribu dari publik Serikat ya.
0: Karena memang stadion ini ternyata paling bising dan paling gemuruh ya di Amerika Serikat, karena struktur atapnya dirancang untuk memantulkan suara penonton kembali ke arah lapangan, kalau tidak salah. Pendengar pemirsa, langsung saja kita bergabung dengan dua rekan saya di studio, Indra Virgantara dan juga Tomo Hakim, untuk sama-sama kita jelang laga antara Amerika Serikat tuan rumah melawan Belgia. Indra dan Tomo.
2: Ya, terima kasih Kakak Risti dan juga Bung Hendri. Negara dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Saat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan Belgia menggunakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan menggunakan kostum biru navy. Lalu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri-kiri dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke River tadi untuk melakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun astanya Tamina tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan the keeper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan kedua Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat, berancang-ancang bagaimana the keeper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit. Ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat, sudah dilakukan, mencoba disudul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frace. Bagaimana di sektor kanan dari Amerika Serikat mencoba kini membangun serangan, ada tim Rim yang akan menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri, angkat langsung jauh ke depan cari kawannya, punggung 8 nampaknya dari Amerika Serikat, McKennie, Weston McKennie, daerah kotak penalti. Amerika mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan Belgia, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi timnas Amerika, sudah dilakukan, mundur saja ke belakang.